0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman, RTM kini menumpu kepada kandungan berimpak tinggi dan penerokaan platform digital.
0: RTM 80.
3: Suria Matahari menyinar ke hati anda. Jelang pagi, Langkawi FM.

0: Untuma.
1: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Cantiknya Pulau Langkawi yang terus menjadi tumpuan dunia yang terus dikunjungi ramai. Lagi-lagilah kalau dah masuk hari Minggu kan. Hari Khamis atau Jumaat kalau di Kedah ialah kita cuti kan. Jadi ramailah yang datang ke sini. Ada yang cuti Jumaat Sabtu, ada yang cuti Sabtu Ahad. Jadi ini adalah hari-hari yang akan kita terima ramai pelancong dari dalam negara dan luar negara. Jadi kita sambut mereka dengan senyuman dan kita harap ya semua yang berada di barisan depan, walaupun ya walaupun apa jua keadaan kita kan, walaupun ribut melanda kan, walaupun yalah kan mood tu orang kata duduk kat bawah, mood tu duduk kat bawah tapak kaki tu dia punyalah orang kata kan, tak ada mood, itu antara kita dengan hati kita, perasaan kita, fikiran kita. Tetapi bila kita memandang mereka atau sesiapa saja, kita berikan senyuman. Okey, dari situ orang tahu dia ni kan, dia bawa tenaga yang baik lah. Walaupun dalam hati hanya Tuhan saja yang tahu. Tidak mengapa, sebab itu tanggungjawab kita. Okey, jadi selalu ingatlah Suria Matahari sebut tentang kita beri senyuman kepada sesiapa saja ya, ketika kita menyambut kedatangan pelancong terutamanya. Walaupun dalam hati kita hanya Tuhan yang tahu. Melekat di fikiran anda begitu ya, insyaAllah. Okey, dijangkakan 8.30 minit pagi nanti seperti biasa di hujung bulan. Setiap hujung bulan ya, kita ada Kedah sana sini. Suria Matahari akan bersama dengan rakan-rakan penyampai di Kedah FM sebentar nanti, lebih kurang 8.30 minit pagi nanti. Terus bersama Langkawi FM ya untukmu.

0: Okey, kita nak bersama dengan sahabat-sahabat kita di Kedah FM dalam Kedah sana sini pada pagi ini. Adakah mereka boleh mendengar suara saya ketika ini? Okey, set-set penerbit kita Suhaini. Dia kata set-set. Oh, duk tengah berlagu di sana. Dia. Sagi dia sampailah tu. Seberang laut eh.
1: Seberang laut. Dia lambat sikit. Tunggu sat.
0: Jadi kita nak kongsikan dengan anda pagi ni ya tentang apa yang berlaku di Pulau Langkawi dan apa ceritanya di seberang sana di daerah-daerah di sekitar Kedah lah, di tanah besar Kedah, insya-Allah. Okey. Kita masih menantikan GGE. Okey. Ah, tu dia.

0: PFM. Kita dah kelakar PFM, Ibas.
1: Okey.
0: Bersama-sama dengan siapa tu?
1: Kalau nak bersama terlebih dahulu, kalau tadi kita dengar sopan terbit dia, Sopan Santun Ain Hajjah bersama dengan kita.
0: Kan? Sekarang ni kita bukan nak bersama dengan Sopan Santun Ain. Kita nak bersama dengan Lemah Lembut Suria.
1: PFM yang mantap bersama dengan kita waktu ini.
0: Dulu apa dia dulu? Kalau Suria. Gabung dulu. Tak gabung lah.
1: Suria
0: dengan E.
1: Suria dengan E.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hai. Ambul. Meriah.
0: Sihat kan Kak Suria Matahari? DJ Suria?
2: Sihat. Apa? Ibas. Apa? Ibas lah. Betul kan?
1: Ya betul. Ibas.
0: Ibas lah. Dia buat elok-elok sikit.
2: Lain-lain. Ibas.
1: Bukan apa. Suria ni dia teringat dulu suatu digandingkan bersama dengan GE dulu. Kami E. Suria.
0: E. Suria.
1: Bukan E. Isu Suria. Okey, baik. Kita nak dengar terlebih dahulu cerita dari Langkawi. Untuk minggu ini, apa kita nak kongsikan bersama di Kedai FM dalam Sana Sini yang diterbitkan oleh Sopan Santun Ain dan juga DJ Aiza untuk Kedai FM.
0: Silakan, DJ Suria.
2: Baik, Ibas kita. Ini ceritanya ya tentang satu acara yang akan berlangsung di Pulau Langkawi. Khas untuk lelaki tau. Ini anjuran bersama Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi dan Jabatan Urologi Hospital Pulau Pinang. Jadi kempen kesedaran kanser prostat ini antara acara yang percumalah untuk semua lelaki, okey, khas bagi lelaki 50 tahun dan ke atas. Jadi kempen ini akan diadakan iaitu antara aktivitinya ialah pemeriksaan konsultasi oleh pakar urologi dan radiologi, saringan antigen kanser prostat PSA dan ceramah kesihatan lelaki. Program ini berlangsung pada 27 Jun 2026 hari Sabtu 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Klinik Kesihatan Kuah. Jadi anda boleh dapatkan slot percuma dengan cara daftar nama melalui link atau QR code pendaftaran di FB PKD Langkawi, hadir pada hari program bersama IC anda dan dapatkan perkhidmatan percuma anda. Jadi cegah hari ini untuk nikmati esok yang lebih baik. Itu dia acaranya di Pulau Langkawi. Ya, Ibas. Okey.
0: 27 Jun 2026 Suria
2: Ya, hari Sabtu di Klinik Kesihatan Kuah 8 pagi hingga 3 petang. Jangan lupa
1: tarikh. Percuma kan Suria Langkawi tadi? Sebut tadi
2: percuma.
1: Kan?
2: Percuma. Ha, free.
1: Okey.
0: Okay. Mana siapa yang masa terluang atau nak buat apa hari Sabtu bolehlah
2: Okey, buat
0: sampai berapa tadi? 8 pagi hingga 3 petang.
1: Boleh untuk khusus hari lah tu. Boleh lah abang diesel lepas tu semua dekat P tu.
2: Tu dia khas lah bagi lelaki. Ya, 50 tahun ke atas.
1: Okey, baik.
2: Disebut semua dah.
1: Ini pula di Kedai FM juga kita nak kongsikan bersama sebelum penerbit sendiri yang akan kongsikan berkenaan dengan bintang kecil untuk anda yang berada di Langkawi. Ini terlebih dahulu Encik Ina kongsikan berkenaan dengan uji bakat bintang P. Ramli yang diterbitkan oleh Firdaus Cenggini ataupun P. Cenggini dan juga yang pastinya Firdaus S. Mokhtar untuk anda. Uji bakat bintang P. Ramli 2026 insyaAllah bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Jadi bagi anda yang berusia 18 hingga 60 tahun. Ada juga yang bunyi sebelum ni, kami ni dah berusia 40-an ke atas, macam mana nak sertai sebab had umur. Tapi untuk kali ini, ya, kita di RTM sendiri ya berbesar hati untuk menjemput anda 18 hingga 60 tahun untuk menyertai uji bakat bintang P. Ramli. Ya, bukan apa, sambutan begitu menggalakkan, namun format baru yang juga penyertaan terdiri daripada untuk berpasangan menyanyi Saloma tidak ada kali ini ya. Selalunya P. Ramli dengan Saloma, tapi kali ini hanya P. Ramli sahaja.

0: dengan uji bakat Bintang Kecil 2026
1: Ya.
0: Dan juga sedang berlangsung juga 15 hingga 27 Jun. Anda boleh hantarkan video nyanyian anak-anak anda, adik-adik anda berdurasi 2 hingga 3 minit ke laman web yang disediakan ataupun email yang disediakan, iaitu bintangkecilfinal@gmail.com, dan juga scan kod QR yang disediakan. Dan juga Bas selaku penerbit ingin memohon maaf kepada siapa yang sebelum-sebelum ni nak scan kod QR tak boleh, nak masuk lah, nak isi tak boleh, nak isi form, nak isi Google Drive tak boleh dan sebagainya tu. Kami selaku penerbit Bintang Kecil mohon maaf. Dan juga sekarang ni kita dah menambahbaikan dan boleh dah untuk anda scan, anda isi, anda masukkan video nyanyian kepada anda semua. Okey, dan juga siapa yang layak, pihak kami akan telefon pihak anda, adik-adik semua tu, pada yang layak akan datang untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM.
1: Ya.
0: Itulah sedikit perkongsian untuk anda.
1: Ya. Antara
0: boleh
1: dua jugalah, aktiviti.
0: Boleh jugalah Langkawi FM tu war-warkan juga apa ni, promo Bintang Kecil, Bintang Piramli kan?
1: Ya, semestinya. Ini antara simbolik lah kan, acara yang kita langsungkan sejak dulu lagi. Hebat. Okey, insyaAllah. Okey, baik. Itu dia antara perkongsiannya. Bila Ibas kita nak panggil Ibas Mai Langkawi. Mai lah Langkawi. Dia pedarai minyak. Bolehlah mai ke Langkawi nanti ya, sebab di Langkawi ada macam-macam aktiviti, jadi kita sangat mengalu-alukan lah orang Kedah kita, daerah-daerah di sebelah dataran sana sampai ke pulau ini. Kalau boleh tiap-tiap minggu mai sini ya. InsyaAllah.
0: Suria asyik ajak kami je pergi Langkawi. Bila Suria nak main sini pula?
1: Kita lalu tak singgah. Nanti. Nanti okay. Sampai lagi. Okey, bye. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih.
1: Imas. Okey, kita akan bersiaran lagi nanti. Tunggu bulan depan pula.
0: InsyaAllah.
1: Bye. Assalamualaikum. Terima kasih penerbit kita.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Suria matahari.

0: Ceria Pagi.
1: Itu dia tadi, Kedah Sana Sini yang diterbitkan oleh Hajah Syuaini Daud, penerbit di Langkawi FM, dan juga Iza di Kedah FM. Okay, terima kasih juga untuk penolong jurutera yang bertugas di bahagian MCR. Terus bersama Langkawi FM pagi ini, Suria Matahari akan bawakan kepada anda kopi bola, dan seterusnya 9.15 minit pagi nanti kita akan bersama dalam masa-masa manis, topik hangat seterusnya yang akan dibawakan kepada anda nanti, insyaAllah. Langkawi FM, ya untukmu.

Hey. Salam, apa khabar? Vana kam ni hao ma. Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua. Salam, apa khabar? Vana kam ni hao ma. Selamat sejahtera ku ucapkan pada

dari mana kita semua sama rata. Eka demi eka kita tanamnya bersama. Bata demi bata bina menara garing. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Bosnia intai slot 3 terbaik, Bosnia dan Herzegovina terus menghidupkan peluang kepusingan kalah mati Piala Dunia selepas menewaskan Qatar 3-1 dalam aksi kumpulan B sekaligus menamatkan cabaran lawan mereka itu di kejohanan berkenaan. Kemenangan itu meletakkan Bosnia hampir pasti mara sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik kepusingan 32 terbaik. Perlawanan itu turut menjadi detik istimewa buat Kapten Bosnia Edin Dzeko yang membuat penampilan ke-150 bersama skuad kebangsaan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong,
1: Bosnia yang menguasai permainan sejak awal akhirnya memecah kebuntuan pada minit ke-29 menerusi jaringan menarik Karim Alajbegovic. Bosnia menggandakan kelebihan tidak lama kemudian menerusi gol sendiri pemain Qatar. Hantaran lintang Sikola Sainac disambut Dzeko di tiang jauh sebelum penyerang veteran itu melakukan voli ke depan gawang yang terkena pemain Qatar lalu menerjang masuk ke dalam gol. Qatar yang lebih banyak bertahan akhirnya merapatkan kedudukan beberapa minit sebelum rehat apabila Hassan Al-Haidos mudah menolak masuk bola dari jarak dekat. Pada minit ke-80, Ermin Mahmik menjaringkan gol ketiga untuk mengesahkan kemenangan bergaya pasukannya. Keputusan itu memastikan Bosnia terus berada dalam landasan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati manakala Qatar menjadi antara pasukan terawal tersingkir daripada Piala Dunia 2026. Jadual perlawanan kumpulan A, Afrika Selatan lawan Korea Selatan 9 pagi. Czechia lawan Mexico 9 pagi.
0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi. Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
1: Itu dia kopi bola yang kita kongsikan pagi ini. Dan yang terbaru, keputusan perlawanan kumpulan C, Morocco lawan Haiti 4-2, Scotland lawan Brazil 0-3. Di mana jadual perlawanan kumpulan A, Afrika Selatan lawan Korea Selatan 9 pagi, Cecha lawan Mexico 9 pagi. Terus bersama Langkawi FM.
3: 3-2-1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200,000 anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250,000 anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abkaria berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, manakala UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bomba Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Nasaruddin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol awal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sufyan Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran terus dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Manakala gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ceria Pagi.
1: Ini kisah tentang Mahsuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, langkawi maju

0: Ceria Pagi.
1: Apa guna kita bertengkar,
2: sedangkan lidah lagi tergigit.
3: Pukul anak, sindir menantu.
2: Air dicincang takkan putus.
3: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
2: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
3: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
2: Ha, kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
3: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami pun boleh.

Surya matahari menyinar ke hati anda. Jelang pagi Langkawi FM. Langkawi FM ya untukmu. Yes, it's for you. Okay, kembali bersama anda. Masa-masa manis untuk hari Khamis hari ini. Apakah yang hangat yang ingin dibicarakan lagi? Pastinya dalam masa-masa manis yang disiarkan setiap hari Khamis 9.15 minit pagi. Jadi pagi ni Suria Matahari nak bawakan kepada anda tentang sahabat. Sahabat yang baik sinar di kala gelap. Kan? Sesungguhnya sahabat ni, sahabat ya, kita di mana saja kita ada sahabat kita. Kan? Sahabat yang baik lah. Kita sahabat yang baik, dia pun sahabat yang baik. Dua-dua baik. Alhamdulillah, rezeki Allah pertemukan jodoh persahabatan dengan insan-insan yang baik. Itu yang kita mahukan. Maksudnya dia tak simpan selain selain itulah. Maksudnya semua di fikiran, di hatinya, di ikhlas. Dia baiklah kan? Kan? Kita dan dia, dua-dua. Tak maulah seorang baik kan, seorang ikhlas, seorang lagi ada udang di sebalik batu. Ada udang di sebalik mi lah selalu orang tersebut ya. Itu dia. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak sahabat ni sahabat dunia akhirat. Bila sebut tentang sahabat ni, banyaklah perkataan-perkataan yang baiklah nak kita bayangkan bahawa persahabatan yang ikhlas, yang penuh kasih sayang kan, yang susah senang bersama walaupun dia bukan darah daging kita. Hebatnya ya pertemuan, jodoh pertemuan, persahabatan ni Allah, yang Allah rezekikan kepada seseorang. Okey, sahabat sejati umpama pelita yang menerangi jalan kita ketika dunia terasa kelam. Ya, itu yang kita maksudkan tentang sahabat yang baik sinar di kala gelap. Jadi mereka yang bernama sahabat yang baik ini bukan sekadar hadir di saat kita gembira ya, tetapi juga menjadi tempat bergantung dan telinga mendengar saat dilanda ujian. Itu dia. Itu yang kita mahukan. Jadi seperti mana yang disebut sebagai rezeki persahabatan, sahabat yang baik ini ya, yang mana akan membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Jadi pagi ini Suria Matahari nak bawakan kepada anda tentang sahabat ini, di mana ia menjadi satu ruang juga untuk kita berfikir dan bagaimana ya sejak awal kita hidup mengenal dunia dan kita mula bersahabat mungkin di sekolah atau di mana saja, di kejiranan. Dan kita mula memilih sahabat-sahabat yang orang kata ngam lah dengan kita. Aduh dia kan. Ada yang mana seseorang tu baik orangnya tetapi tak ngam. Selain bersilaturahim kan. Tidak lebih daripada sahabat yang rapat lah orang kata kan. Begitu. Begitulah keadaannya. Sebab ada insan-insan yang dihadirkan sebagai sahabat baik ni adalah sahabat yang kena dengan kita. Yang serasi. Macam pasangan jugalah, dapat pasangan yang serasi kan. Begitu juga dalam persahabatan, dapat sahabat yang serasi dengan kita. Tapi kena ingat ya, kalau kita bersahabat kuat bergosip, itu bukan sahabat. Itu adalah ialah kawan singgah lah. Kawan singgah untuk puaskan hati lah kan. Lagilah kalau bergosip itu tidak ada kena-mengena dengan diri. Ada di antara ialah kita ni kalau kata ada masalah apa-apa, kita bercerita lah kan. Dengan seorang lah kan. Tetapi kalau bergosip ni dia menjaja. Orang tu orang ni, dia pick up orang tu, dia berkata, dia cerita yang tak ada kena-mengena dengan dia. Ya, boleh dikatakan selalunya penggosip ni dia busybody lah kan. Dia suka jaga tepi kain orang, ambil tahu pasal orang. Semua dia nak cerita. Dia pergi sana, pergi sini. Ini orang kata satu tenaga yang negatif yang perlu dihindarkan. Tetapi kalau sahabat yang baik ini adalah ia berkongsi. Ia berkongsi sesuatu yang memberi tenaga yang baik kepada dua individu yang bersahabat. Okey? Jadi tak semua ya
yang kita jumpa sebagai kawan itu boleh jadi sahabat yang baik. Sebab masing-masing dia ada perangai masing-masing, kan? Jadi di situlah kita mencari keserasian. Di situlah kita akan bertemu dengan orang-orang yang boleh dijadikan sebagai sahabat baik, sahabat yang ikhlas, sahabat yang tak ada udang di sebalik mi. Itu dia. Okey, jadi kita nak terus kongsikan dengan anda sebentar nanti tentang apa yang disebut sebagai sahabat yang baik, sinar di kala gelap. Jadi ada perkongsiannya yang menarik untuk kita jadikan panduan yang mana diterangkan oleh pakar kita lah. Kita kena ambil tahulah kan, sebab kita semua ni kan ada sahabat-sahabat kita kan. Jadi kita nak terus mengetahui dengan lebih dalam lagi selepas ini. Sahabat yang baik, sinar di kala gelap.

Langkawi FM, ya untukmu, yes, it's for you. Sahabat yang baik, sinar di kala gelap, okay? Waktu ni mungkin anda terkenang-kenang sahabat anda yang baik. Sahabat kita yang baik, baik sangat. Kita tahu hati budi dia dan kita yakin dia tidak tikam belakang kita. Kan? Atau tidak bermuka-muka atau menjadi lalang, ya. Itu dia banyak perkataan, ya, yang boleh kita bayangkan, ya. Jadi apa pun kita nak dapatkan sahabat yang baik dan menjadi kita sendiri ni, ha, menjadi sahabat yang baik kepada orang lain, maka kita kena muhasabah diri kita. Jadi bila kita berkawan ni kan, kita kena terima kekurangan dan kelebihannya, kita sokong kekurangannya. Kita tak mengutuklah kan kekurangannya sebab kita pun ada kekurangan, kan, betul? Jadi di sinilah kita akan dapat seorang sahabat yang pastinya disebut sebagai sahabat sejati, sahabat yang baik, sinar di kala gelap. Jadi ada banyak perbezaan lah kita berkawan ni, kita bila kita berkawan ni kan sekadar kawan lah. Sebab apa? Bukan kita kata kita tak nak jadikan dia sahabat yang sejati ni, kan? Sebab sahabat sejati ni adalah insan yang dihadirkan oleh Tuhan, rezeki untuk kita yang sepadan dengan kita. Macam kita dapat pasangan lah kan, pasangan yang sepadan dengan kita. Maka Allah akan hadirkan insan-insan yang sepadan dengan kita untuk dijadikan sahabat. Okay? Sebab setiap daripada kita ni ada kebaikannya, ada kelebihannya, ada kelemahannya, ada macam-macam laginya. Itu dia. Tapi kita nak lihat dia dari sudut pandangan pakar. Okay? Yo, di mana pakar psikologi dan sains sosial mengungkapkan ya, sahabat adalah sinar di kala gelap ini merujuk kepada ialah sokongan sosial lah, ya, social support, yang mana ia bertindak sebagai penampan emosi utama manusia ketika menghadapi tekanan hidup. Maksudnya di sini ada bersama kita ketika kita berhadapan dengan sebarang kesusahan, kesukaran. Itu sahabat ya, yang baiklah. Sahabat sejati kita yang rapat dengan kita lah kan. Kita jumpa sahabat-sahabat yang baik. Tapi sahabat yang paling rapat ni yang ada dengan kita susah dan senang. Tidak semua sahabat yang baik ni mampu menolong kita. Mungkin ditolong dari satu sudut tertentu, ya, yang boleh disampaikannya kan. Tetapi kalau sahabat yang paling dekat ni, segala apa saja yang jadi kat kita ni, dialah sentiasa ada bersama. Masya Allah. Mungkin sahabat sejati ni mungkin adalah pasangan anda, kan? Mungkin juga ibu bapa anda, kan? Ibu bapa kita lah, kan? Ibu bapa kita memang confirm lah sahabat dunia akhirat kita, ya, ibu dan bapa kita, kan? Jadi yang dimaksudkan di sini adalah sahabat yang bukan darah daging kita, kan? Jadi bila kita berada dalam satu keadaan, dia sentiasa ada bersama kita. Dan kajian juga mendedahkan ya, bahawa persahabatan yang berkualiti tinggi ni bukan sekadar ya hubungan sosial biasa, malah ia mempunyai impak yang disebut impak biologi dan psikologi yang mendalam terhadap kesejahteraan kita lah. Okey. Jadi menurut seorang pakar psikologi ni namanya Catherine Batwell, ya, di mana kata beliau, kewujudan sahabat karib ni, sahabat baik, sahabat sejati ni mengubah cara otak kita ni bertindak balas terhadap stres atau tekanan. Jadi hubungan emosi yang mendalam kan akan menurunkan rembesan hormon kortisol. Iaitu hormon stres ni dipanggil hormon kortisol, yang mana akan meningkatkan hormon oksitosin, hormon kebahagiaan. Kan? Jadi bila ada ikatan sosial ni, maksudnya ikatan sosial ni kita berkawan dengan orang yang baik. Orang yang baik dari segala segi, pertuturannya, pembawakannya dengan kita, keikhlasannya, kan. Jadi dari segi kesihatan mental, apabila kita mempunyai sahabat yang baik ini, yang ikhlas ini, jadi akan menyebabkan hubungan persahabatan
orang dewasa ni akan kukuh lah. Ia akan melindungi individu daripada risiko kemurungan dan keresahan seperti anxiety. Sebab dia ada sahabat yang apa saja dia boleh bersembang dengannya, kan? Boleh berkongsi. Dan sahabat itu mampu saling tolong menolong. Hebat, kan? Jadi sahabat yang sebegini menjadi ruang selamat untuk meluahkan perasaan tanpa takut dihakimi, apatah lagi dizalimi. Itu dia. Kita kembali selepas ini.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2020.

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Ha, kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami?

Langkawi FM, ya untukmu, yes it's for you. Jelas ya, sahabat sejati ni, sahabat susah senang ni, kan, dia ikhlas bersahabat, berkawan seperti saudara sendiri, walaupun bukan darah daging sendiri. Itu hebatnya rezeki Allah kirimkan kepada kita yang mempunyai sahabat sejati. Sahabat yang sentiasa bersiap sedia bersama kita. Begitu juga kita lah, dua-dua lah kan main peranan. Ha, kan? Maksudnya, kalau dia pun begitu, kita lebih lagi. Ah ha, macam tu, kan? Ibarat katanya, kalau seseorang baik dengan kita, kita berganda-ganda baik dengannya. Begitu, insyaAllah kan? Keberkatan di situ akan kita dapatkan ya dalam kehidupan kita seharian apabila kita ikhlas menjalinkan hubungan persahabatan silaturahim. Alhamdulillah. Dan bila kita lihat ya, ada di antara mereka yang bersahabat ya, yang memang walaupun jauh kan, apa-apa jadi sampai dia diusahakan juga sayang betul kat sahabatnya. Kan, ada di antara persahabatan ini yang orang kata seimbang ya. Bila seimbang ni, maka disitulah terhasilnya satu penghargaan. Dihargailah, saling menghargai di situ. Jadi hubungan persahabatan itu akan berpanjangan bila persahabatan itu dihargai. Ya, tidak seorang saja, dia seorang je, seorang lagi ambil saja. Bagi dah. Tak boleh lah kan. Kena give and take. Okay. Give and take. Okay. Maksudnya saling berbahagi. Okay. Jadi ada di antara ya, mereka yang memang sanggup buat apa saja untuk sahabatnya. Sebab mungkin dalam sejarah hidupnya dia mengenang kan. Dia mengenang apa yang dilakukan oleh sahabatnya, kebaikan yang dilakukan. Tak maulah jadi cerita bila bersahabat ya, sahabat ni cukup baik dah dengan dia. Tetapi dikhianati pula sahabat yang baik ni, rugilah. Bukan senang nak dapat sahabat yang baik. Bila anda mengkhianati sahabat yang baik, itu satu kerugian yang besar. Malah anda telah menolak rezeki Tuhan. Ya, hubungan persahabatan yang baik ini adalah rezeki. Rezeki yang sebegini bukan semua orang dapat ya. Kan. Tak semua orang Allah hadirkan sahabat yang bukan darah daging kita, tetapi dia bersahabat dengan kita, dia membantu kita susah dan senang. Okey. Jadi dalam doa kita sentiasa ada untuk dia sebab dia melakukan sesuatu yang banyak memberi kemudahan kepada kita dan kita doakan dia diberi ya kemudahan yang lebih lagi kerana dia telah sangat berjasa kepada kita. Ya, bukan senang ya untuk orang yang baik ini datang kepada kita ketika kita sukar. Sebab tidak semua orang mampu membantu kita ketika kita sukar. Itu dia. Itu dikatakan seorang sahabat yang baik ya, sinar di kala gelap. Ya, dia datang ketika kita susah. Dia datang ketika kita duka. Itulah ya orang yang mempunyai ya seorang sahabat yang begini, jagalah dia sebaik yang mungkin. Kan? Jagalah hubungan ini sebaik yang mungkin. Sebab iblis syaitan ni dia tak boleh tengok orang berbaik-baik ni kan. Itu dia. Itulah kan kalau umat Islam. Jadi inilah yang dipesan oleh guru-guru kita. Kan? Tak kira lah dia adalah sahabat sejati kita ataupun rakan sekerja kita, kan, orang di sekeliling kita, kan. Jadi kita mengharapkan ya kita tidak dirasuk oleh iblis syaitan ni untuk merenggangkan hubungan sesama manusia. Ini dari sudut Islam lah yang diterangkan oleh guru kita. Jadi kita banyakkan berdoa lah, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku, kepada keturunanku, kan, sahabat-sahabat yang baik, kan, orang-orang yang baik di sekeliling kita. Dan kita juga, kitalah yang berperanan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Ini yang disebut oleh guru kita ya, Suria Matahari, sampaikan semula untuk kita sama-sama jadikan panduan. Okey. Dan di Malaysia
sememangnya ini antara tradisi kita, ya, rakyat Malaysia berbilang kaum, di mana tradisi yang unik ini dibawakan dari turun-temurun. Dari dahulu kala lagi, kita ni hidup serumpun. Kan? Maksudnya kita ni bersahabat, tidak kira ialah kan pegangan kita, kan, asal kita dari mana, kan, ataupun dari segi ialah pendidikan, kan, dari segi kedudukan, nama dan sebagainya. Tetapi apabila rezeki itu sampai kepada kita, kita dapat memiliki seorang sahabat yang tidak memandang segala segi itulah. Tetapi yang penting hati budi kita sesama kita, insyaAllah. Kerana persahabatan yang baik ini mampu memberi tenaga yang hebat dalam kehidupan seseorang. Ia berupa satu sokongan yang akan mendorong seseorang menjadi lebih baik dari hari ke hari. Okey, itu antaranya perkongsian Suria Matahari pada pagi ini dalam masa-masa manis. Semoga ia menjadi panduan untuk kita bersama, insyaAllah. Dan insyaAllah kita harapkan ya, sehingga ke akhir hayat kita, kita dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik, dan kita memohon Allah memberikan kita sahabat sejati itu, ya, dan kita menghargai sahabat sejati yang ada bersama kita sehingga ke hari ini dan sehingga bila-bila, dan kita saling mendoakan. Okey, teman adalah 1,000 kawan sewaktu senang, sahabat adalah seorang kawan di saat susah dan duka. Matahari tidak pernah memilih siapa yang harus diberikan sinar. Begitu jugalah dengan sahabat sejati. Terus bersama Langkawi FM.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sudah matahari menyinar ke hati anda. Jelang pagi Langkawi FM.
2: Langkawi FM ya untuk Muslim pagi Malaysia. Selamat untuk semua para pejuang hidup yang terus memperjuangkan kehidupan masing-masing, yang ada tujuannya hari ini. Setiap hari ada tujuan kan? Ada saja yang nak kena selesaikan, ada saja yang nak kena menghadap. Tapi itulah untunglah kita ni ada seseorang di mana ada bersama kita. Di sekeliling kita ada keluarga, ada sahabat, ada mereka yang baik dengan kita. Begitu juga kita terus menghargai mereka yang ya memberi kebaikan kepada kita kan. Penghargaan tu dalam pelbagai cara. Kalau seperti mana tadi sudah matahari dah kongsikan dengan anda dari sudut pandangan pakar, dari sudut Islam kan, tentang ialah sahabat sejati ni kan. Sebab sahabat ni, bersahabat ni, ia akan memberi impak yang besar dalam kesejahteraan hidup seseorang. Jadi pilihlah, ya, terutama adik-adik kita yang bersekolah kan, yang di peringkat umur remaja sekarang ini, ibu bapa penjaga perlu mendorong, mengingatkan mereka untuk mereka memilih sahabat yang boleh membawa kebaikan kepada mereka. Sebab ikatan persahabatan ini bukan saja memberi sokongan emosi ya di saat susah dan senang, tetapi ia juga membentuk perwatakan seseorang itu serta mendorong ya seseorang itu ke arah kehidupan yang lebih positif dan berakhlak mulia. Kerana itu adik-adik kita perlu memilih kawan-kawan yang boleh sama-sama ke arah kebaikan. Begitu. Okey? Sebab bila ada keikhlasan, saling percaya, ada sokongan sepenuhnya, teguran yang membina dan menjaga aib, maka persahabatan ini mampu akan melonjakkan kejayaan kepada adik-adik kita ini. Kita orang dewasa dah lalui dah kan, dah jumpa diri sendiri dengan kawan-kawan kita bagaimana pembawakan kita semua. Orang kata dah makan garam. Jadi kita nak sampaikan kepada adik-adik remaja kita ya yang sedang menjelajah dunianya ya, kan kita nak mereka buat perkara-perkara yang baik, yang positif ya, dan kita tak mau ada adik-adik kita ni yang terlibat dengan lumba haram. Ya Allah, ini satu perkara yang sedang diusahakan oleh pihak berkuasa untuk mengelakkan mereka daripada terjebak, daripada terpedaya dengan aktiviti yang sangat sia-sia, yang mana akan mengeruhkan lagi keadaan, menyebabkan sakit ya, sakit kepada ibu bapa penjaganya sendiri. Okey, jadi kita nak terus memberi sokonganlah kepada adik-adik ni supaya mereka berada di landasan yang sepatutnya, insya-Allah. Langkawi FM.

0: Surya matahari menyinar ke hati Anda. Jelas pagi Langkawi FM.
1: Langkawi FM ya untukmu, yes it's for you. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM dan juga yang sedang mendengar melalui RTM Klik. Perwira-perwirawati kita yang sambil tugas tu kan, di pedan lagi kata duk dengar Suria Matahari dia. Tu dia. Tak apa sagi cek bubuh satu lagu ni ha kan. Disebut warna hati ke untuk semualah barisan depan kita, ya, sahabat-sahabat seperjuangan kita semuanya, anda di kediaman masing-masing juga, di tempat kerja, di dalam office, di luar kan, tengah berpanas lah ni, ya. Kalau di Bandar Kuah ketika ini, Bandar Kuah cerah eh. Panaslah cik. Oh ya, tu dia. Langkawi kalau kata yalah kan, cuacanya baik, cuaca cerah memang panas. Kalau dia hujan, hujan sungguh. Macam itulah keadaan ya cuaca kita yang tidak menentu sekarang ni, pandai-pandailah membawa diri masing-masing, okey. Yang penting terus tersenyumlah. Dengan senyuman ni akan buat sesiapa saja ya rasa senang dengan kita, kan? Senyumlah walaupun dalam hati sedang bergolak. Tu dia kan. Ya ada juga jenis yang tak reti nak senyum, tak apalah. Kita janganlah perasaan keburuk dengan dia kan. Kadang dia duk fokus benda lain. Mungkin dia tengah duk fikir macam mana nak selesaikan sesuatu. Jadi bila terjumpa dengan kita, dia tak tengok kita. Dia tak apatah lagi senyum, ya. Sebab dia tengah fokus. Jadi adabnya sama ada kita nak tegur dulu ataupun kita berlalulah kan. Tapi kita tidak tinggalkan di fikiran kita perasaan negatif. Dia tak suka aku ke? Tak mau macam tu. Sebab kita ni masing-masing ada ya tujuannya, ada fokusnya. Jadi kadang-kadang tak tengok orang dah. Padahal kan kadang-kadang tu kan mata tu macam tengok orang, tapi tak, bukan orang yang dilihat, bukan objek yang dilihat, tetapi di fikiran tu melayang-layang benda lain. Ada yang begitu. Jadi kita berprasangka baiklah. Kan, tapi itulah kalau kata jenis suka senyum ni kan, hati boleh cair. Apa orang kata, hati cair tengok senyum lega hati kan. Hati tengah susah ni kan, tiba-tiba tengok senyuman manis dari seseorang kan, waktu tu lah kan kata sejuk hati. Adakah tengok orang senyum lagi sakit hati? Itu satu bab lain lah kan. Tak apalah. Yang penting anda terus bertenaga bersama Langkawi FM. Di mana saja anda ketika ini, khas untuk perwira-perwirawati kita, kawan-kawan kita yang sedang mendengar ketika ini, warna hatiku. Langkawi FM.

Ceria Pagi. Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.
2: Ya untukmu. Yes, it's for you. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click. Ya, siaran Langkawi FM bermula 6 pagi hinggalah berakhir pada 7 malam secara langsung dibawakan kepada anda. Dan kita ada siaran bahasa Inggeris bermula 11 pagi hingga 3 petang setiap hari. Ya, jadi kena dengarlah semua segmen. Ha, barulah tahu informasi macam-macam kami kongsikan untuk anda. Dan antaranya yang menarik lagi di Pulau Langkawi, ya, kalau anda pergi ke Kubang Badak, Biogeotrik Kubang Badak, orang Langkawi kena pilah, pi melawat. Yang tak pernah jejak kaki dekat Kubang Badak tu pilah cantik, ya Allah. Suria Matahari dengan tim untuk syuting hari tu kami pergi naik katamaran. Ui, seronoklah. Ish, katamaran dengan bot lain, bot biasa tu kan, yang kebiasaan dinaiki oleh pelancong kan, lain. Katamaran ni dia lebih santai. Dia macam kapal tak besar sangat, sederhana besar, tetapi ialah kita boleh menghirup udara segar. Orang kata kena angin laut lah waktu tu. Okey, menarik di sana kenapa, ya, anda kena pergi, terutama orang Langkawi. Yang dah pergi tak apalah kan. Di sana ramai pemancing kita tau. Depa yang pergi Mengai, depa pergi Mukat kan. Seronok, meriah kat kawasan tu. Okey, apa yang uniknya di sana, di situlah terdapat ekosistem paya bakau selain di yelah kan, kalau kita pergi kilim tu kita dah terbiasalah kan, yang mana

pelancong ni dikerap pergi ke kilim, okey, dan juga dikena merasai juga suasana untuk melalui kawasan paya bakau di Kubang Badak, okey, di mana hutan bakau masih dara lah, memang cantik lah kan, ada pelbagai habitat yang sangat sangat unik, hidupan eksotik, kat sana bolehlah kita lihat, ada memerang, ada biawak air, ada ketam bakau, kan, ada burung yang dipanggil burung kakilau, dan kita boleh lihat lang siput. Nak tahu lebih lanjut kena pilah, nak cerita memang panjanglah ceritanya. Okey, di sana juga kita akan melalui satu kawasan Gua Pinang. Gua ni adalah gua purba. Ia terbentuk secara semula jadi ya, dari hasil hakisan ombak jutaan tahun dululah ceritanya. Okey, ketika paras air laut berada, dikatakan ya, berada di 25 meter lebih tinggi daripada sekarang lah, itu kisahnya tentang Gua Pinang ni. Di sana juga kita akan melalui Bukit Menora. Bukit Menora ni sangat terkenal dengan formasi batuan batu kapur. Nak tengok batu kapur yang masih wujud di Pulau Langkawi? Sebenarnya batu kapur dari dulu lagi. Kan sampailah ni lah kan. Sampai bila-bila lah insyaAllah ya. Selagi dunia ni ada. Okey, di mana formasi batuan batu kapur ni sangat menakjubkan dan ia berusia lebih daripada 400 juta tahun, lebih kot noh. Ni tahun 2026 kan. Okey, dan anda perlu melawat ya tapak bakar arang purba di sana. Ia adalah peninggalan sejarah tempatan. Boleh tengoklah ada sisa-sisa gelau, dia panggil gelau atau tempat pembuatan arang kayu tradisional masyarakat dahulu. Dahsyat. Okey, dan ada sejarah penempatan awal ya. Okey, di sana itu Kampung Siam. Boleh lihatlah bagaimana kehidupan, ialah tapaknya lah kan. Kalau dulu masyarakat Thai di Langkawi berada di situ sejak abad ke-18. Alkisahnya di Kubang Badak. Ada banyak lagi lah yang menarik di sana. Anda kena pergi melawat. Sebab suria matahari dah pi. Bukan sekali, dah pi lah. Adalah, boleh bilang lah berapa kali dah pi. Sebab apa? Suasananya sangat menakjubkan. Seronok berada di sana. Atau di mana-mana saja di Pulau Langkawi ni, memang menakjubkan. Di mana Langkawi terus menjadi tumpuan dunia.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Suria matahari menyinar ke hati anda. Cerah pagi Langkawi FM.
2: Terima kasih Syafiq di bilik MCR, penolong jurutera kita yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Syukur alhamdulillah. Dah pun di penghujungnya, insyaAllah saya Suriati Haji Snapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Kembali bersama anda minggu depan pula, insyaAllah selepas ini bersama Halina dalam Activate di Langkawi FM. Siaran bahasa Inggeris akan menyusul sebentar saja lagi. Terus bersama Langkawi FM. Jumpa lagi Malaysia. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Bye-bye.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Selamat petang negeri Kedah, Darul Aman, Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Hari ini ekspresi 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijriah. Kasat sahaja. Untuk ekspresi hari ini 3 hingga 7 malam, cici teman anda. Okey. Terima kasih juga kepada rakan penyampai Halina Kajamai Din, kan, telah menemani anda daripada pukul 11 pagi tadi sehingga pukul 3 petang. Kalau tengok dua tingkap ni, kan, cuaca orang kata pepanggi-panggi tarik selimut. Kan, seronok cuaca lagu ni, kan. Selimut tu memanggi-manggi, kita rasa nak sayup mata, apa, pelalamu pelam nak katup. Apa pun yang mana, dah balik kerja, kan. Ada yang balik kerja pukul 3, kan. Ada juga yang pukul 3.30. Hari ini penjawat awam yang mana balik pukul 3.30 tu, kan. Selamat memandu dan berhati-hati di jalan raya lah. Hujan-hujan ni, mungkin keadaan cuaca pula, mungkin keadaan jalan agak licin. Jadi berhati-hati, jangan laju-laju, kan. Dan untuk orang kata yang mana baru nak masuk kerja, shift petang pun serupa juga, kan. Jangan duduk ligan sangat kau atas jalan raya tu. Pandu berhemah, jiwa selamat. Terus layan Langkawi FM, cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam.

0: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Haru.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
4: Ya, pukul 3.30 minit petang seperti biasa temu janji kita kelas ilmu agama kita hari ini, kelas tajwid kawan-kawan. Bersiap sedia kita akan bersama dengan Ustaz Haji Zahir Saad pukul 3.30 hingga pukul 4 petang, pastinya pengisian bacaan surah, lepas tu kita belajar tajwid, hukum kan, mak arik sukun apa semua, dan pengajaran ayat untuk yang terakhir kalinya. Jadi jangan lepaskan peluang setengah jam sahaja setiap hari Khamis, okey? Kita tambah ilmu, top up. Orang kata top up ilmu pengetahuan kita kan. Kukuklah setiap bacaan kita tu, bukan kita tahu betul salah. No? Bila ada orang yang mahir, yang pakar nak ajak, kita tumpang dengar. Okey, jangan ke mana-mana, anda boleh dengarkan kami di 104 ataupun di RTM Klik Langkawi FM.

0: تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar bacaan daripada Ustaz Haji Muhammad Zahir Saad, iaitu surah As-Saff ayat 1 hingga 14. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa selepas saja kita mendengar bacaan, mungkin kita boleh membincangkan beberapa hukum tajwid daripada ayat. Ustaz Nah?
2: Ya, insyaAllah, insyaAllah.
1: Saya serahkan kepada Ustaz, silakan.
2: Alhamdulillah, pada minggu lepas kita telah membincangkan hukum-hukum ataupun permasalahan tajwid dalam takbiratul ihram. Takbir Allahu Akbar sembahyang, kan? Kita jangan buat ringan sebab dia termasuk dalam rukun qawli. Jadi minggu ni kita akan sambung lagi, kita akan bincang satu lagi persoalan tajwid dalam bacaan surah Al-Fatihah, yang juga kita tahu merupakan salah satu rukun qawli dalam ibadat solat. Betul. Maknanya kat sini, kalau kita baca buat lebih kurang, kita baca tak betul, kita tak teliti betul-betul, hukum-hukum yang sepatutnya kita baca, kita bimbang sembahyang kita tidak sah. Sebab dia rukun qawli, ada rukun fi'li, kan? Jadi bagi tuan-tuan yang bersama kita pada ketika ni, boleh semak buku yang, kalau yang tuan-tuan ada buku Risalah Panduan Tartil Al-Quran, di halaman 104 kita tengok sama-sama insyaAllah. Itu bertajwid pada surah Al-Fatihah. Surah tersebut dikenali dengan Umul Kitab, yang mewakili surah-surah di dalam Al-Quran untuk dibaca di dalam mana-mana sembahyang sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam kita baca. Maka ianya wajib dibaca dengan tepat, dibaca dengan teliti, yang mencakupi kaedah hukum tajwid yang sah dan diperakukan. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab kita, kita baca bismillah tu dia termasuk dalam rukun qawli, dalam Fatihah. Jadi baca macam mana? Yang pertama, pada kalimah Allah, bismillah dibaca dengan tarqiq lam al-jalalah. Allah tu dipanggil lafzul jalalah. Biar kita baca tarqiq, baca dengan nipis. Bismillahi. Bukan bismillah.
1: Bismillah.
2: Sebab apa? Sebab sebelum lam lafzul jalalah, ada huruf yang berbaris di bawah, mim kasrah mi. Jadi baca bismillahi.
1: Bismillahi.
2: Satu. Yang kedua, Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah alif lam syamsiah diidghamkan. Bismillahirrahman. Bismillahirrahman. Masukkan terus ke dalam huruf ra. Lam tu tak bunyi. Lam asyamsiah. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah mad tabi'i. Kita dah bincang dah minggu lepas. Mad tabi'i baca tak lebih pada dua harakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Dah lebih lah.
1: Dia nak dua harakat saja.
2: Jadi kena hati-hati. Kemudian yang berikutnya, empat, Ar-Rahim. Juga alif lam syamsiah. Kita masukkan terus kepada roh. Kemudian Ar-Rahim. Mad arid disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Mat adik disukun. Boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Eloknya dibaca 6 harakat. Masuk yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Alham adil lam qamariyah. Bunyi alham diizharkan. Lam yang berbaris mati. Alhamdulillah. Itu tak ada masalah, kita dah baca lagu tu pun. Yang kedua, izhar syafawi pada hukum mim. Mim mati. Alhamdu. Alhamdulillah izhar syafawi. Kita faham, jangan dengung. Tak boleh baca alhamdulillah, tak boleh.
1: Baca dari
2: tak boleh dengung dekat mim mati. Sebab dia izhar syafawi. Tak boleh baca

0: Qamariyah, Al-Alamin yang keenam, mat tabi'i dua harakan. Kemudian Alamina mat arid lisukun, baca 2, 4, 6 harakan. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, sama antara ilah macam kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alilam Syamsiah pada Lam Ra tu, Alilam Syamsiah, tafqimkan Ra, Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim, tabaikan Ra. Kemudian Ma tu dah mak tabi'i dua harakan. Kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahim, ditabaikan Ra. Dan Hi Ar-Rahim tu mat adik disukun, baca 2, 4, 6 harakan. Maliki Yaumiddin, Ma adalah mak tabi'i dua harakan. Maliki Yaumiddin, walaupun ada dalam bacaan orang lain lah, kita kena belajar tu, ada baca pendek Maliki Yaumiddin. Nah, tapi kita sini kita baca Maliki Yaumiddin. Kemudian Yaumiddin disebut sebagai lin, bacaan lembut. Lembut macam mana? Yau, Yau Maliki Yaumiddin, bukan Yau, bukan Yau. Ha, Yau tu orang Kedah kan? Duk kata, budak ni duk kayau, kayau kan? Ini bukan ni, bukan kayau tu, Yau. Lembut kan? Pada waw yang berbaris mati, sebelum tu ada huruf berbaris fathah, Yaumiddin. Ini lembutkan, dia panggil lin. Kemudian Ad-Din Alilam Syamsiah, macam tadi juga. Kemudian Ad-Dini Yaumiddin tu man adik sukun, baca jangan lebih pada 6 harakat. 2, 4, 6. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Yang pertama, iyaka, sempurnakan tasydid serta mat. Iyaka. Ada orang macam iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, tak boleh.
1: Kaluk-kaluk.
0: Dia kena, dia kaluk ke tak kaluk, dia kena bunyikan tasydid syaddah. Iyaka.
1: Iyaka
0: na'budu wa iyaka. Tekankan ya yang ada tasydid. Kena hati-hati. Kalau kita baca iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, kita tak hilang dah tasydid dah. Syaddah dia ataupun setengah tempat saddu
1: dia
0: kan.
1: Saddu dia.
0: Ha, ni dah ada saddu ni, kena tekankan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Na'budu, na'budu, sempurnakan makhraj huruf ain. Na', na', bukan na'.
1: Na'.
0: Iyaka na'budu.
1: Iyaka na'budu.
0: Iyaka na'budu wa iyaka. Wa iyaka, lagi sekali tekankan atas ya yang ada tasydid. Nasta'in, nasta'in man arid li sukun. Dibaca sampai 2, 4, 6. Eloknya dibaca 6 harakat. Yang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, sempurnakan makhraj huruf ha. Tang ni lah kadang-kadang ni. Do ih bukan ih. Ha, bukan ih. Nah, kalau ih tengah-tengah halkum ni. Kalau ih di bawah. Ihdinas
1: siratal.
0: Sirah. Yang kedua, as-si apa alif lam syamsiah, dan kena tekankan suat tu, ditebalkan. Ihdinasi, bukan ihdinasi.
1: Ihdinasi,
0: bukan si ya. Si, tebalkan suat. Sira, sama juga ra. Ihdinasira, ra, bukan yasira, ra, tebalkan. Tafqimkan ra. Kemudian dibaca dua harakat. Yang berikutnya, alif lam qamariyah yang keempat sini. Alif lam al-qamariyah al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tol, lam tu lam alif lam al-qamariyah. Sebelum saya lupa, ta tu ditebaikan. Ihdinas siratal, bukan ta, bukan ta, ta. Tol mustaqim. Al-mustaqim tu man adik disukun, baca 6 harakat. Kemudian siratul ladzina an'amta alaihim. Sira, sempurnakan makhraj huruf sad, si, tebalkan. Kemudian sira mat tabi'i, sirata, mat tabi'i pada huruf ra, yang ta tu dibaca dengan tebal. Sirata, bukan sirata. Siratul ladzi, alladzi tu mat tabi'i, alladzina an'amta. An'amta, bukan anan am apa, tengah macam budak-budak tu kan. Dia baca tak sebut ke an

0: Amta ada dua tu, an am. Nah, dia baca bagi bunyi bagi elok lah. Yang keempat tu izhar halqi, an am nun mati bertemu dengan ain. Kemudian mim, mim tu adalah apa ni, bertemu dengan ta, izhar sini izhar syafawi, jangan dengung siratul ladzina an am, tak boleh dengung tu. Siratul ladzina an tak dengung, am ta pun tak dengung. Itu yang kelima. Yang keenam alaihim. Yang kelima alaihim sama juga, alai adalah lin, lin alai bukan alai, alaihim. Okey, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairi yang ketujuh, sempurnakan istiqla huruf ghain. Huruf ghain, istiqla ghain tu baca gha, ghai bukan ghai, bukan ghai. Tabaka ghairil, ghairil maghdu, lam tu adalah alif lam qamariyah. Maghdu pun sama juga, sempurnakan istiqla dia ghairil maghdu, bukan mag, mag tabakan. Maghdubi, maghdubi alaihim, ma tabi'i pada maghdu, maghdubi. Budaya yang ke-11 alaihim, lagi sekali jumpa dengan ain. Alaihim adalah lin, alai, alai bukan alai. Dan yang terakhir waladdallin, waladdallin. Atas dot mesti baca 6 harakat. Nah, mesti baca 6 harakat. Yang kedua belah, dia panggil mad lazim kalimi musaqqal. Nak bincang sini panjanglah pula kan.
1: Ya.
0: Nanti kita akan masuk balik insya-Allah di waladdol. Mesti baca
1: 6
0: harakat. Yang tadi kalau mad arid sukun boleh pilih 2, 4, 6. Ha, ya. Ni tak ada pilihan, kena baca 6 harakat. Nah, kemudian yang lin kat belakang tu adalah mad arid lis sukun. Itulah yang sempat kita tengok dalam waktu yang sangat terbatas sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Kena kalut-kalut juga kan. Kita ada lagi set lagi hukum tajwid lagi di sini, kemudian ada pengajaran ayat setiap tempat kita sempat. Sekat tu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan boleh jadi panduan untuk kita memperbaiki bacaan Fatihah kita insya-Allah.
1: Insya-Allah kita berehat seketika saat kita sambung balik untuk tajwid dalam surah dan juga pengajaran ayat.
2: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti menerusi siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta penstreaman langsung RTM Click.
1: Ustaz, sebab kita masa tak banyak Ustaz, ada 6 minit saja lagi kan. Jadi kita perhabis lah no.
0: Kita perhabis setakat yang terkait sempat lah.
1: Ya, setakat yang sempat je lah. Nampak lagu mana.
0: Ya, okay, dalam silakan. Ayat yang dibacakan tadi, termasuk yang saya sebutkan dalam surah Fatihah tadi, sebutan huruf, makhraj huruf, contoh ha dengan ha kan. Jadi kita tonton tengok kat sini, sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tak boleh baca sabbaha, bukan sabbaha lillah, bukan sabbaha lillah, sabbaha, sabbaha lillah, ha bukan ha. Sebab tu kena sebut bagi betul, sabbaha bukan sabbaha. Yang kedua, al-hakim, wa huwal azizul hakim. Kadang-kadang kalau anak-anak baca kita tak kisah sangatlah, tapi kalau yang mak ataupun ayah baca kan, al-hakim bukan al-hakim. Bukan al-hakim, al-hakim.
1: Al-hakim.
0: Kalau tersebut ha, ambil huruf ha matikan. Contoh ah, ah. Kalau ha, ih, ih, dia bukan ih, ih,
1: ih.
0: Ah, ih, uh, ah, ih. Jadi dia bezalah sebutan ha dengan ha. Al-Hakim. Bukan wahual azizul hakim. Tapi wahual azizul hakim. Yang ketiga, perkataan taf'alun. Taf'alun. Di hujung tu, ya ayuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'a. Taf'alun. sini ada juga orang baca taf'a tu yang tak betul ya. Bukan taf'alun, taf'a. Ambil huruf ain, matikan. Huruf pertama lah huruf ain tu. Tang tu lah hurufnya. Taf'alun ka, ain ka, un ka. Disebut bagi bunyi a, bukan a. Bukan a. Nah. Bagi yang ketiga, bagi yang ketiga kalau tengok sini masih lagi tengok. Okey. Indallah. Indallah. Kita tengok kat sini. Kabura maqtan indallah. Bukan in, bukan indallah. Indallah. Indallah. Ada baca dok in indallah. Ini yang tak betul. Dapat lagi ke dalam Fatihah lagi lah kan. Sebab dia rukun qawli.
1: Betul.
0: Lagi satu bunyanun. 1, 2, 3, 4, 5 baris di pada atas. Bunyanun. Nun mati bertemu dengan ya. Kan sini tengok, kita belajar dulu idgham al-ghunnah. Sini bukan idgham al-ghunnah. Kalau idgham al-ghunnah, kita kena baca dengung. Bunyan. Sini tak boleh baca bunyan. Kena baca bunyanun.
1: Bunyanun.
0: Tak boleh dengung. Nah, nun mati bertemu dengan ya dalam satu kalimah ni. Bunyanun. Satu kalimah. Di tak boleh dibaca dengan dengung. Kalau dua kalimah, barulah dibaca dengan dengung. Contoh wa mai ya'mal. Wa mai ya'mal, nun mati bertemu dengan ya juga. Tapi dua wa man ya'mal. Sini satu bunyan. Maka sini hukum dia izhar idgham, baca dengan nyatakan bunyi nun mati bun ya nun. Sehingga tak sempat nak perhabis dah. Itulah sebab tu, kita ada pengajaran ayat lagi kan. Okay. Minta maaf lah, mungkinlah tempat ni yang kita boleh cerita sikit sebanyak. Ya. Saya masuk terus pengajaran ayat.
1: Boleh, silakan Ustaz.
0: Ayat yang kedua dan yang ketiga, kalau tuan-tuan masih bertambah kita, tuan-tuan tengok makna dia. Saya akan ceritakan sedikit tentang apa pengajaran. Allah menceritakan ayat ini, orang-orang mukmin sebelum difardukan jihad, mereka berkata, kami suka kalau Allah tunjukkan kepada kami apakah amalan yang Allah suka kami lakukan. Lalu Allah ceritakan kepada Nabi, bahawa amalan-amalan yang Allah suka ialah yang pertama, beriman kepada Allah tanpa ragu-ragu. Itu kita semua tahu, beriman kepada Allah. Jangan kita beriman ragu, betul kan Tuhan ni? Duduk tanya betul tak betul?
1: Buat
0: betul
1: soalan
0: lah. Buat soalan pula kan? Dan Tuhan sambung lagi. Yang kedua, Tuhan suka berjihad. Jihad memerangi musuh Allah yang menderhakai Allah dan tidak beriman dengan kerasulan Nabi. Maka apabila turun ayat ini, yang dibacakan tadi, Allah perintahkan berjihad. Terdapat di kalangan mereka yang tak mau, yang tak suka perintah tersebut. Padahal mereka juga tanya, Tuhan suka apa? Tuhan dapat, aku suka kamu sembah aku tanpa ragu-ragu. Aku suka kamu berjihad pada jalan Allah. Tapi bila turun ayat ni, dia pun tak mahu pula dah. Dia pun petikai. Jadi, Allah celah orang-orang ni. Dia kata, dalam hadis ni sebut, orang ni dianggap sebagai munafik. Sebab apa munafik? Dia kata, ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik ada tiga. Apa dia? Iza haddasa kazabah. Bila bercakap, dia bohong. Itu minta Tuhan habaq kat apa? Tuhan habaq tak mau ikut. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza utmina khana. Bila bercakap dia berdusta, bila berjanji mungkir janji, bila diberi amanah dia khianati janji. Jadi sebagai orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berhati-hati bila kita berjanji. Jangan termasuk dalam ayat dibacakan tadi. Dia kata apa? Lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa hangpa tak buat macam mana yang hangpa cakap tu? Kan? Kita berjanji dengan orang, tiba-tiba orang duk tunggu dekat tamat-tamat dia tak mai.
1: Kena sidai.
0: Kena sidai. Bahasa dia sidai.
1: Bahasa sidai. Bahasa budak-budak lain ni Ustaz.
0: Kena sidai. Nanti bahasa sidai. Saya kerap kenalah kalau duduk kat masjid kan.
1: Aduh.
0: Dia kata nak mai Ustaz tolong cop borang nikah. Tunggu sampai pukul 6:30.
1: Tak mai lagi.
0: Tak mai. Saya telefon pasal apa tak mai. Lupa nak abang. Esok pun nak mai. Ah, tu takut-takut jadi macam ni.
1: Betul.
0: Ha, janji nak mai buka sekian-sekian, tiba-tiba tak mai. Hati-hati.
1: Masa orang.
0: Masa orang lah, kita dah tunggu-tunggu kan. Itu contohlah yang boleh kita kongsi kat sini. Mudah-mudahan jadi pengajaran kepada kita, insyaAllah. Ya, insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu itu tadi kan. Dia harap kita tak tergolong lah Ustaz lah, daripada golongan.
0: Jangan tergolong dan golongan nantilah.
1: Golongan apa tadi?
0: Munafik.
1: Munafik, ya.
0: Cakap tak sebab bikin.
1: Cakap tak sebab bikin. Jangan duduk sidai orang. Kalau
0: jangan sidai orang.
1: Kalau berjanji, kena
0: tepati janji.
1: Tepati janji. Okey. Yeah. Baik, terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi di Khamis Minggu Harapan, insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ekspresi
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Siapa di sini yang mendengar ni mempunyai anak remaja? Jujur saya katakan, saya bakal ada anak remaja insyaAllah lagi setahun dua tahun ni. Tapi saya belum lagi ada anak remaja, tapi anak yang bakal jadi remaja. Jadi biasa kalau kita dengar remaja ni apa? Remaja ni mencabar, tak mungkin emosi, tak tahu macam mana kita nak rapat dengan anak remaja ni dan sebagainya. Tapi mati anak kita fokus kepada apa itu jiwa remaja. Siapakah remaja? Remaja ni kalau kita tengok lingkungan umur dalam 13 hingga 18 tahun kan, ataupun 12 hingga 17 tahun tu, sekolah menengah lah senang kata. Bukan sekadar mereka ini dah jadi makin besar. Mungkin dia orang kita nampak dia dah makin semakin dewasa kan, tubuh badan mereka. Tapi cuba kita fahamkan apa perubahan yang mereka lalui. Mereka melalui peringkat perubahan hormon di dalam diri mereka, yang hormon ini sebenarnya adalah untuk menyediakan tubuh badan fizikal ini untuk menjadi orang dewasa. Yang lelaki bakal menjadi bapa, yang perempuan bakal menjadi ibu. Jadi hormon perubahan yang berlaku, alam baligh, segala tubuh badan yang mereka melakukan perubahan sebenarnya untuk menjadi orang dewasa yang bakal ada anak nanti, menjadi bakal ibu dan ayah. Sebab itu, Mama Tia nak galakkan semua daripada kita ni untuk mendekati anak remaja kita dengan penuh kasih sayang dan pemahaman. Terutamanya apabila hormon kita berubah dan sebagainya, dia akan memberi kesan juga kepada emosi. Pada masa yang sama, anak-anak remaja ni mempunyai otak yang masih berkembang, sistem saraf mereka, jalinan-jalinan saraf mereka ini. Dan pada peringkat ini, mereka dominannya menggunakan emosi lebih daripada apa yang mungkin nak reasoning akal mereka, sebab otak dia pun masih tengah membentuk prefrontal cortex terutamanya, yang bertanggungjawab untuk melakukan kerja-kerja yang berfikir, melakukan tugasan dan sebagainya. Sebab itulah kadang mungkin kita rasa tak berapa faham anak remaja ni, kerana mereka berubah dari segi emosi mereka, berubah dari segi komunikasi mereka, berubah dari kehendak mereka. Jadi kalau kita mungkin tidak ada hubungan yang rapat sebelum ni, dia lebih mencabar untuk kita wujudkan hubungan rapat apabila mereka remaja. Tapi kalau dah remaja, kita nak bina hubungan yang rapat ni, mulakan dengan memahami dahulu apa yang anak ni sedang lalui. Penat tau kalau tubuh badan kita ni sebenarnya melalui banyak proses. Sebenarnya anak remaja kita pun rasa penat, dan mereka bertenaga, tetapi mereka juga perlu rehat, mereka juga perlu masa untuk relax, untuk ada masa sendiri. Dan yang penting, mereka juga perlukan kasih sayang kita. Masa inilah kita nak berkawan dengan anak remaja, kita dengar mereka, kita mesra dengan mereka, dan insyaAllah bukan kita label dan berikan tanggapan-tanggapan yang tidak baik kepada mereka, tetapi kita fokus kepada mewujudkan hubungan yang baik dan mesra dengan anak-anak ni. Semoga kita semua kenal anak-anak kita, dan insyaAllah anak remaja kita ni yang bakal menjadi dewasa berguna dan bermanfaat, kita sokong emosi mereka dan berikan mereka bertanggungjawab untuk menjaga orang sekeliling mereka, menjaga mungkin haiwan peliharaan, menjaga bercucuk tanam atau menjaga persekitaran mereka insyaAllah. Sekian, itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
3: Nokowi FM.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini.
2: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
0: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher.
2: Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak.
0: Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Ya, halo. Cici masih lagi di sini jam yang kedua untuk ekspresi. Hari ini hari Khamis 25 Jun 2026 bersama dengan 9 Muharram 1447 Hijriah. Baik, untuk hari ini kan hari puasa hari Tasu'a. 9 Muharram sangatlah digalakkan untuk melengkapi puasa Asyura esok kan. 10 Muharram yang mana kelebihannya merangkumi pembeza syiar dengan penganut agama lain. Jika kita berpuasa hari ini membezakan kita dengan agama Kristian apa semua kan, penyediaan pahala berganda untuk melengkapkan 10 Muharram dan pendekatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk membezakan syiar Islam yang bagaimana, berpuasa pada 9 Muharram ini bertujuannya untuk membezakan amalan sunat umat Islam dengan kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram, yakni esok sahaja. Dan amalan ini merupakan persiapan dan juga pelengkap kepada pahala besar puasa Asyura esok, iaitu Jumaat 10 Muharram. Sama-samalah kita berpuasa kan, di mana puasa tersebut dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Tuan-tuan, kalau anda tak sempat, lupalah nak puasa hari ini kan, untuk hari Tasu'a, anda boleh berpuasa 11 Muharram 1447 Hijrah untuk tahun ini. Tahun depan kita cerita tahun depan pula, okey. Antara amalan yang sangat digalakkan selepas puasa hari Arafah ialah berpuasa pada hari Asyura lah. Ha, kan sangat-sangat digalakkan untuk berpuasa pada bulan Muharram. Orang kata apa, bulan putih kan, sangat-sangat besar ganjarannya, okey, dan merupakan antara puasa sunat paling utama yang amat dititik beratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kelebihannya sangat dan amat amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sama-sama merebut peluang dalam bulan Muharram ini untuk memperbanyakkan amal ibadah dan meraih ganjaran serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpuasa kepada anda yang berpuasa hari ini dan juga esok maupun lusa, hari Sabtu boleh juga kan. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar bagi daerah Langkawi akan masuk pada pukul 4:52 petang.

berjalan-jalan di Pantai Chenang, pergi Kuah Sat, singgah dataran Lang, cari cekelat dan pinggan mangkuk, makan laksa sekok dua ekor, pergi jalan makam Mahsuri, naik ke Beka tapi takut. Apapun bawa bertenang, teruskan mendengar Langkawi FM 104.8 dari saya, Ustaz Harenton Rizal Rahman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Jadi kita tanda hargai kepada Allah, sentiasalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepada Allah. Jangan kita lupakan Allah, jangan kita abaikan perintah Allah. Itulah tanda kita, keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah. Sambungan riwayat tadi tuan-tuan, apa kata maksud hadis ini? Membuka aib diri sendiri adalah tanda hatinya keras dan hilang rasa takut kepada Allah. Hanglah paling bani, hanglah paling bagui, hanglah paling hang saja. Nah, jadi hang tak rasa malu dah. Dosa pula secara terbuka, hang tak kisah siapa, hang nak seolah-olah kita nak mencabar Allah Taala. Itu kita ni. Jadi Islam tak ajak macam tu, tuan-tuan. Islam ajak kita untuk menutup aib dan segera bertaubat kepada Allah. Itu yang diajar oleh Islam. Apa kata tentang hadis ini pandangan Imam Nawawi rahimahullah? Haram, hukumnya haram mendedahkan dosa sendiri kecuali untuk tujuan taubat ataupun mendapat nasihat daripada orang tertentu. Imam Ghazali rahimahullah pun sebut, hilangnya rasa malu adalah pintu segala maksiat. Tuan-tuan, hilang rasa malu, hang akan buka segala pintu maksiat. Pintu hang nak buat dosa, hang tak takut dah. Itunya bahaya dan parahnya. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat menjaga, memberikan kekuatan untuk jaga aib, jauhkan daripada segala maksiat, tinggalkan segala kesalahan dan kesilapan kepada Allah. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ekspresi kenangan.

0: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM.
1: Langkawi FM.
2: Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Dan ini jam yang kedua untuk ekspresi hari ini, hari Kamis 25 Jun 2026 bersama dengan 9 Muharram 1447 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengarkan kami Radio Malaysia di 104.8 mahupun di rtmklik.rtm. Cari saja di carian radio tempatan, berita tempatan, radio tempatan, cari Langkawi FM. Di mana saja anda berada, semuanya percuma dan segala-galanya percuma. Tiada sebarang charge yang dikenakan kepada anda. Okey, oh ni kan, saya nak cerita lah kan. Lon ini musim durian kan. Dan durian pun boleh kata dah jadi lambakan banyak sangat kan. Dan ada sesetengah penjual dia jual murah lah kan. Murah dah ni, jatuh harga lah orang kata. Saya nak kongsi cara pelik tapi berkesan bau durian dalam kereta boleh hilang. Ha, ada orang nak beli durian tapi tak tahan bau sebab bau tu boleh memeningkan kepala kan. Tambah-tambah kalau perjalanan jauh tu terus nak sampai rumah tak ada, pening lah kan. Duk bau wap durian, ekon duk main, duk pusing-pusing dalam tu kan. Allah, pening lah kan. Ini dah cara yang boleh diguna pakai untuk kita semua. Menarik juga dan mungkin ada yang tak tahu, saya pun baru tahu sebenarnya kan. Ha, yang mana beberapa cara ringkas yang boleh diamalkan sama ada dalam kereta mahupun pada tangan selepas kita makan durian kan. Kalau kita bakar durian, bau di tangan tu cukup syahdu lah kan. Oh, sampai ke malam, esok pun duk bau lagi ni. Ha, yang pertama, untuk hilangkan bau durian, letakkan tangkai durian tu di hadapan penghawa dingin kereta untuk dia serap bau. Pelik kan cara dia tapi berkesan. Cuba eh. Dan kalau di tangan pula, guna air yang mengalir pada kulit durian ataupun boleh juga guna biji durian tu sebagai scrub semula jadi. Oh, kita gosok pada tangan macam kita ibaratkan biji durian tu macam sabun lah kan. Kita main je main biji durian tu. Oh, boleh hilang bau tau. Dan juga biarkan tangkai durian tu beberapa minit dalam kereta untuk kesan yang lebih cepat. Kita biar pilah kan. Tangkai durian kita pecah sikit, kita sangkut macam buat ekon. Buat ekon tangkai durian. Sebab apa nak suruh hilang bau durian. Cara pelik tapi berkesan. Cuba nah. Sebab apa, ramai yang dah cuba dan alhamdulillah lah menjadilah kan. Kita cuba try test. Apa kata? Baik. Pukul 5.30 petang. Sekejap lagi kita ada Langkawi. Sana sini.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: 104.8 ya untukmu. 5.30 minit petang Langkawi sana sini ke udara. Dan hari ini berkaitan dengan subsidi diesel, orang Langkawi sambut baik. Okay? Penggiat ekonomi di Langkawi menzahirkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pengumuman harga diesel bersubsidi sebanyak RM2.10 seliter bermula Julai ini. Rata-rata ditemui menzahirkan kesyukuran atas pembaharuan penyasaran subsidi diesel meskipun berdepan dengan tekanan bekalan minyak global. Okay? Bagi Azim Abdul Talib, ia merupakan satu inisiatif yang baik bagi mengurangkan beban rakyat yang menggunakan diesel bagi kegunaan mesin dan jentera. Mereka ini ditemui oleh wartawan RTM sendiri, yang mana katanya perbezaan ketara harga diesel bersubsidi dengan harga tanpa subsidi memberi kelegaan yang besar buat pengguna rakyat Malaysia terutama. Dan mekanisme berasaskan MyCard itu juga mampu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan diesel bersubsidi. Rakyat Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak akan menikmati harga diesel bersubsidi RM2.10 bermula Julai ini.
2: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

6 yang mana Mexico akhiri saingan kumpulan A dengan rekod sempurna. Tuan rumah bersama Piala Dunia 2026, Mexico mengukuhkan kedudukan selaku juara kumpulan A selepas mencatat kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech di Estadio Azteca. Kemenangan itu memastikan Mexico menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan rekod sempurna sekaligus melangkah ke pusingan 32 terbaik yang juga akan berlangsung di stadium yang sama pada 30 Jun. Republik Czech pula menutup kempen mereka di tangga tercorot kumpulan sekaligus tersingkir daripada kejohanan. Mexico membuka jaringan pada minit ke-55 melalui Mateo Chavez sebelum Julian Quinones menggandakan kelebihan 6 minit kemudian selepas memanfaatkan peluang dalam kekalutan benteng pertahanan Republik. Alvaro Fidalgo melengkapkan malam cemerlang Mexico apabila menyempurnakan hantaran lintang dengan rembatan padu pada minit ke-4 masa keceriaan. Mexico teruk mencuri pertempuan apabila memasukkan penjaga gol veteran iaitu Guillermo Ochoa. Macam mana je dia ni? Ochoa sebagai pemain gantian pada separuh masa kedua. Kemunculan penjaga gol veteran itu yang berusia 40 tahun membolehkan mencipta sejarah dengan beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia. Satu pencapaian luar biasa pastinya dalam karier antarabangsanya. Itu dia sisipan ataupun perkembangan untuk Piala Dunia FIFA. Kalau di sukan TV sekarang ini ada siaran ulangan FIFA World Cup 2026 sekarang sedang berlangsung. Okey, bolehlah anda ke sukan TV. Okey, pastinya di saluran OK juga ada. Baik, saat lagi pukul 6.30 petang, kita ada berita semasa.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Ekspresi Kenangan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Nur Ashikiman Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Kes kemalangan jalan raya harian di seluruh negara mencatatkan penurunan apabila sebanyak 1,845 kes dilaporkan pada Rabu, berkurangan 32 kes berbanding hari sebelumnya. Menurut Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Polis Diraja Malaysia PDRM, 8 kematian turut direkodkan, iaitu penurunan 1 kes berbanding tempoh sama sebelumnya. Penurunan tersebut dilihat sebagai perkembangan positif dalam usaha meningkatkan keselamatan jalan raya. JSPT menegaskan pemantauan serta penguatkuasaan akan terus dipergiat bagi memastikan pengguna mematuhi peraturan dan mengurangkan risiko kemalangan. Tular video menunjukkan pelajar lelaki tingkatan 2 sebuah sekolah menengah di Alustar menjadi mangsa pukul 2 rakan sebayanya selepas bermain bola di padang bola Taman Uda Alustar sejak semalam. Video berdurasi 2 minit yang tular di media sosial itu menunjukkan seorang daripada rakannya itu menendang mangsa hingga terjatuh sebelum disepak seorang lagi rakannya. Pemangku Kota Polis Daerah Kota Star Superintenden Hilmi Ahmad berkata pengadu iaitu lelaki berusia 53 tahun dimaklumkan oleh anak saudaranya terdapat satu rakaman video tular di media sosial pada pukul 10.30 minit pagi Sabtu lalu memaparkan anak lelakinya berusia 14 tahun dipukul oleh dua remaja lelaki ketika bermain bola di padang bola Taman Uda Alustar. Hasil siasatan mendapati pengadu memaklumkan bahawa ketika kejadian anaknya bersama dua rakan bermain bola sekitar pukul 5.30 minit petang pada 16 Jun lalu. Katanya mangsa dan kedua-dua suspek juga adalah rakan sebaya yang belajar di kelas dan sekolah yang sama di Lebuh Raya Sultanah Bahiyah Alustar. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiksaan dan tiada kecederaan dalaman atau luaran pada mangsa.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Julai ini disifatkan mampu meringankan beban keuangan pengguna bagi urusan harian dan perniagaan. Pengguna diesel Gan Kian Yong berkata penurunan itu memberi kesan langsung kepada mereka yang bergantung pada kenderaan diesel untuk bekerja. Muhammad Syarif Muhammad Tami pula berharap penurunan harga diesel bersubsidi dapat diterjemahkan kepada harga barangan lebih rendah. Ahmed Takif Iman Ikmal turut berharap pengurangan kos bahan api dapat memberi ruang kepada peniaga menurunkan harga barangan. Sementara itu, Hakim Ismail berpandangan manfaat penurunan harga diesel tidak seharusnya bersifat sementara, sebaliknya dilaksanakan secara konsisten dan berterusan. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Amboi, meriah sampai dua kali pasang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Kan jam yang terakhir bersama dengan Cici. Hari ini 25 Jun 2026, hari Khamis 9 Muharram 1447 Hijrah. Terima kasih pada anda di atas kesetiaan bersama dengan Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, kita dah nak habis dah kan, setengah jam lebih kurang. Duk layan pi layan mai lagu ekspresi dan kenangan hari ini kan. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terlebih dahulu kan, selamat berpuasa kepada anda yang berpuasa hari ini, hari Tasu'a kan. Untuk orang kata apa, puasa besar di bulan Muharram selain daripada puasa satu Muharram itu kan. Dan puasa Tasu'a esok kita digalakkan untuk laksanakan puasa Asyura pada Jumaat 26 Jun 2026. Okey. Ni, sementara tu saya nak tanyalah juga kan. Bila kali terakhir anda periksa kolesterol badan masing-masing? Sebab apa? Rupanya kan ramai rakyat Malaysia sayang. Sayang apa? Sayang nak keluar RM1 pi check up buat ujian darah di klinik kesihatan kan. Dengan hanya RM1 saja kan. Kalau kita buat saringan kesihatan di klinik kesihatan, apa kata masih ramai rakyat Malaysia pilih untuk tak tahu keadaan sebenar kesihatan, in denial gitu kan, tak mau tahu. Sebab apa? Kira-kira separuh individu yang mempunyai masalah kolesterol ni tak sedar. Okey, dia tak sedar pun kata dia sakit sebenarnya kan. Sebab apa? Dia macam dalam fasa alah, tipu diri sendiri macam tu lah kan. Macam tak nak mengaku lah kata ada masalah ke apa kan. Jadi sebenarnya keadaan ni berlaku sebab tak pernah periksa lah kan. Ada orang dia rasa macam diri dia sihat saja kan, tak pernah ada masalah. Dia kata saya sihat, tak ada masalah apa, kerja manis tak ada, darah tinggi tak ada, kolesterol tak ada, semua alhamdulillah lagi lah. Padahal bila dia last check up tu bila? 2 tahun lepas. Sebab apa? Bila usia makin bertambah, bila usia makin orang kata makin naik kan, kita berhadapan dengan risiko yang pelbagai penyakit dengan pemakanan gaya hidup kita. Lagu ni, lagu mana sekarang ni kan, masing-masing tahulah kan gaya hidup masing-masing kan. Jadi ramai yang sanggup keluarkan puluhan ribu ringgit apabila sudah diserang stroke ataupun penyakit jantung. Tapi abaikan peluang untuk lakukan saringan awal yang jauh lebih murah. Kalau apa pergi klinik kesihatan tu RM1 saja. Misi cah. Tapi kalau kata penjawat awam, free of charge kan. Government servant kata lagu tu kan, guna je GL tu, terus dapat free, tak ada masalah. Tu pun malas. Sebab apa? Takut nak tahu keadaan situasi sebenar badan masing-masing kan. Takut apa? Takut berasa stres. Sehari duk fikir ada kolesterol, sehari fikir ada darah tinggi, fikir pula ada kencing manis kan, risau. Padahal kalau benda tu kita cegah daripada awal, insyaAllah kan, insyaAllah keadaan kita boleh semakin baik kan. Baik dan baik. Sebab apa? Orang ramai kena tahu tak semua individu yang ada masalah contohnya kolesterol tinggi lah kan, teguh diberikan ubat. Sebab apa? Sebaliknya, bagi kes yang berisiko rendah kan, doktor akan syorkan perubahan gaya hidup dia. Contohnya, awak kena jaga pemakanan, awak kena senaman kan, kena turunkan berat badan. InsyaAllah kan, paras kolesterol akan berjaya dikawal. Kurangkan air manis, makanan-makanan berminyak kan, makan eat clean orang kata. Jadi sesetengah individu tu tak perlukan ubat pun. Jadi jangan takut untuk jumpa pegawai kesihatan kan. Memanfaatkan kemudahan saringan kesihatan yang disediakan di klinik kesihatan kan. Guna aplikasi MySejahtera. Duk ada tu berapa lama dah tak buka kan. Tu nak beli tiak tu, berapa lama tak buka MySejahtera. Tengok tu kan, buat appointment kat situ, pergi check up ni sikit, baru kita tahu keadaan kesihatan tubuh badan kita teruk mana kan. Ni takut nak terima, takutlah, takut ada masalah kencing manis, takut ada masalah kolesterol. Lepas tu orang tanya ada masalah tak? Tak ada. Padahal dia check up pun 3 tahun lepas. Hak lah ni tak check up lagi. So takut nak terima kenyataan. Okay, kena faham lah. Kos penjagaan, kos pencegahan jauh lebih rendah berbanding kos rawatan selepas kita ada komplikasi yang serius. Jadi jaga-jaga, jangan
ambil mudah tentang kesihatan diri masing-masing. Okey, terus layanan KBFM. Cici di sini hingga pukul 7 malam.

0: Espressi.
1: Baik, Espressi sampai ke penghujungnya, 6.53 waktu sekarang kan, dah nak tutup tirai Langkawi FM kan. Cici mohon maaf nah, segala salah silap sepanjang Cici mengendalikan konti hari ini daripada pukul 3 petang sampai pukul 7 malam. Okey, esok hari Jumaat 26 Jun 2026 bersama dengan 10 Muharram 1447 Hijriah, marilah kita sama-sama berebut peluang dalam bulan Muharram ini untuk memperbanyakkan amal ibadah dan juga meraih ganjaran serta keampunan daripada Allah SWT Subhanahuwataala. Okey, esok kita digalakkan untuk berpuasa.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama dengan kami, Geng Kakak Petang.
1: Masih lagi temankan anda, walaupun dah masuk 7-8 minit malam ketika ini, Lin.
0: Ya, untuk jam rumah yang terakhir.
1: Oh, macam tu
0: ni. Kami bersama dengan anda.
1: Kan?
0: Oh, menggeliat kena berbunyi ke?
1: Oh, kalau saya mungkin bunyi berpuas, Lin. Ketuk-ketuk-ketuk tulang saya. Masa nak geput lah tu langsung.
0: Kadang-kadang ialah kita saris untuk berada di luar, kan, dengan pelbagai tugasan, dengan bertemu pelanggan. Ada hari okey, ada waktu tak okey. Kadang-kadang kita dimarahi oleh pelanggan dan sebagainya. Tapi itulah, dia kan rutin bekerja ni. Kita kena telan, kena hadap segala benda setiap hari. Semoga kita cekal dan tabah. Tapi jangan pendam sorang-sorang, sebab nanti risau kita sakit jantung.
1: Betul.
0: Penyakit-penyakit bahaya bersarang
1: anxiety,
0: dalam badan
1: kan, sebagainya. Kalau ada pasangan, luah kepada pasangan.
0: Kadang-kadang pasangan pun tak nak dengar, sebab dia ada masalah kat tempat kerja dia.
1: Habis kat siapa ni?
0: Kita boleh
1: scan.
0: Berdepan. Berdepan.
1: Oh, jangan itu.
0: Zura jangan.
1: Astaghfirullah, Zura.
0: Zura maghrib ni, Zura.
1: Mulut Zura. Ish. Jangan. Orang kata melibatkan orang ketiga.
0: Ya. Yeah,
1: bertambah masalah yang itu, Lin.
0: Kita kena bertenang.
1: Bertenang dulu.
0: Mungkin kalau kita ada akaun pelanggan yang banyak, kita boleh bahagi-bahagikan lah. Kan rakan-rakan kita yang baru, bagi pada mereka supaya mereka boleh belajar. Kadang-kadang syarikat swasta kan ada akaun pelanggan kan. Satu orang nak menguruskan
1: ni
0: sampai 100 pelanggan. Banyak syarikat macam tu, Zura.
1: Tapi kadang-kadang kita mungkin bangun-bangun malam, Lin, sebab hari ni hari puasa apa, Lin?
0: Tasua.
1: Saya takut tersasua yang tu. Kan, mungkin kita boleh banyak doakan, Lin. Belum puasa, kalau kita puasa ni, Lin, doa kita mabul tau, Lin.
0: InsyaAllah.
1: Boleh insya bangun malam juga, Lin. Kadang-kadang kita kena, orang kata, kalau tak ingat manusia, tak nak dengar. Allah terdengar tau, Lin.
0: Ya. Malam ni pun boleh bangun bersahur untuk puasa Ashura juga.
1: Esok. Esok 10 Muharram.
0: Ya. Dan pada 13, 14 dan juga 15 hari bulan ni, puasa putih. Dia ada niat dia, kita boleh Google je tengok, kan.
1: Betul.
0: Takut tersilap.
1: Betul, Lin, kan. Kadang-kadang kita dengan manusia, tak ngam dengan manusia, kita nak ngadu dengan siapa lagi, Lin.
0: Ya, kepada Allah kita berserah lah, eh.
1: Baik. Hari ni masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul
0: 7.28 minit malam.
1: Teruskan bersama dengan kami, Geng Kakak.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ulumul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Kalau terjaga malam, macam Ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa Ustaz? Apa-apa zikir? Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni Ustaz, tak larat Ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat Ustaz. Baik, macam ni, buka mata, buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Pup, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalas-malas manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering. Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua, witir. Yang ketiga, fikir. Ha? Tir-tir-tir belakang kan? Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja. Buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jaga.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 6.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Qad aflahal mu'minun.
0: Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman.
1: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya.
1: Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
0: Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia.
1: Walladzina hum lizzakati fa'ilun.
0: Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya, yakni dengan menunaikan zakat harta itu.
1: Walladzina hum lifurujihim hafizun.
0: Dan mereka yang menjaga kehormatannya.

0: kecuali kepada istrinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakin.

0: patah kera di hutan disusukan, anak di pangkuan ditinggalkan, bertepatan dengan saranan agama yang mendahulukan sedekah dan hadiah kepada ahli keluarga, kaum kerabat serta jiran tetangga, tanpa menafikan keperluan membantu masyarakat secara umum. Terima kasih kerana mendengar National FM. National
1: FM. Mini Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: 18 Mac 2026. Raikan Ramadan dan Syawal dengan penuh kegembiraan. Patuhi peraturan jalan raya demi kesejahteraan semua. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan ini dibawakan khas oleh JPJ Malaysia.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Masa semakin suntuk.
2: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Alhamdulillah, kembali besar ni bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.
1: Apa tu Lina?
0: Ya.
1: Lupa. Yelah, kadang-kadang kita dah mula terletih ni Lina.
0: Bukan letih, ini banyak sangat button depan mata saya. Saya pula rabun.
1: Kalau anda tengok di TikTok, sebab tu saya suruh masuk ramai-ramai di TikTok, boleh tengok suasana konti ni Lin. Berapa banyak button dia, berapa belas button depan kita ni Lin.
0: Panel pun ada empat saya rasa kat sini. Dengan TV
1: lain-lain dia punya sistem semuanya.
0: Susunan
1: ni untuk apa, ni untuk apa. Jadi kena masuk kat TikTok ramai lah Lin.
0: Kena cakap, kadang-kadang menggigil nak menekan.
1: Gigil ke Lin? Terima kasih untuk anda yang telah menyertai kami dalam luahan kakak abang tadi juga.
0: Alhamdulillah
1: ramai tadi.
0: Respon bagus ya.
1: Kan
0: bercakap tentang hari gaji.
1: Hari gaji, sebab ini hari gaji Lin.
0: Jadi ada benda yang kita teringin nak beli, tapi kita terpaksa tangguhkan. Mungkin sebab kita terpaksa berkorban untuk orang lain.
1: Betul.
0: Untuk adik-beradik
1: mungkin
0: kan.
1: Mungkin dengan keluarga tadi kan. Ada juga pendengar kita hantarkan, kata dia sanggup macam tahan dulu sebab nak bagi, orang kita nak bagi kecukupan,
0: menyekolahkan adik-adiknya,
1: cukupkan apa, rumah tangga dulu, anak-anak, anak, suami, makan, semua kan. Jadi terima kasihlah untuk anda yang telah menyertai luahan kakak abang tadi. Banyak juga kami dapat, orang kata, satu nasihat dan juga link kan.
0: Daripada pendengar-pendengar kita yang mana berkongsi dekat TikTok bagi pandangan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi esok ada lagi.
1: Ada
0: luahan
1: lagi.
0: Luahan perasaan, nak tahu topiknya, kena tunggulah.
1: Esoklah ya. Jadi kita nak undurkan diri untuk hari ini.
0: Dan malam ini bersama dengan rakan kami,
1: Reza Zikri. Bersama dengan anda nanti ya. Saya Azura.
0: Saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa nanti esok bersama Geng Kakak Petang. Assalamualaikum. Bye.

0: Klein.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

0: Masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama Reza untuk segmen yang seterusnya menerusi Nasional Malam. Seperti biasa, segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Khamis 25 Jun 2026. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah yang baru saja sampai rumah, baru je letak beg, baru je baring. Tapi apa pun, semoga semuanya selamat. Dan yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Yang baru masuk shift, baru masuk kerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Terima kasih juga geng Kakak Petang sama Lin dan juga Zura yang terus menyerikan lagi dengan pelbagai hiburan dan informasi yang terbaik menerusi Nasional Warna. Sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti, pastinya hiburan yang terbaik saya sajikan kepada anda. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana langkah penjimatan perbelanjaan yang dilaksanakan kerajaan bukan bertujuan menghentikan semua perbelanjaan atau perjalanan rasmi. Sebaliknya, dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan memaklumkan konflik di rantau itu telah menyebabkan harga minyak mentah dunia meningkat sekaligus menambah beban subsidi yang perlu ditanggung kerajaan bagi mengurangkan kesan kenaikan harga bahan api dan kos sara hidup kepada rakyat. Menurut MOF juga, bagi menampung sebahagian kos tambahan subsidi, kerajaan akan melaksanakan beberapa langkah penjimatan termasuk menghadkan perjalanan rasmi ke luar negara hanya untuk urusan penting, mesyuarat wajib dan program yang memberi manfaat strategik kepada negara. Perkongsian yang seterusnya pula, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menyalurkan sebanyak RM216.44 juta bagi melaksanakan 349 projek pembangunan di seluruh Johor pada tahun ini yang meliputi sektor perumahan dan kemudahan awam. Menurut menterinya, Nga Kow Ming, peruntukan menerusi program pembangunan KPKT di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 itu bertujuan memperkukuh pembangunan perumahan, kemudahan awam serta kesejahteraan rakyat di negeri berkenaan. Menurut beliau juga, peruntukan itu bagi memastikan rakyat Johor menikmati akses kepada perumahan berkualiti, kemudahan awam yang selesa serta persekitaran hidup yang lebih sejahtera. Ini termasuklah Medan Selera, Balai Bomba, Tandas BNW, Taman Rekreasi Mat Madani dan pelbagai lagi prasarana awam yang memang dekat di hati rakyat. Dan perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda pastinya benar, tepat dan dipercayai menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam.

0: sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering. Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua, witir. Yang ketiga, fikir. Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja. Buat kerja sekolah, Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi, itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani kepada para pendengar Nasional FM. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Hari ini kita nak bincang tentang kejujuran. Satu nilai asas yang nampak mudah tapi mencabar untuk diamalkan dalam kehidupan. Kejujuran ni bukan saja penting untuk menjaga hubungan dengan orang lain, tapi juga penting untuk diri sendiri. Bak kata pepatah, kejujuran adalah mata wang yang paling berharga. Bila dia hilang, sukar nak dapatkan balik, kan? Jadi jom kita lihat 3 cara kita untuk hidup dengan kejujuran dalam dunia yang serba mencabar ini. Cara yang pertama adalah jujur dengan diri sendiri. Kejujuran bermula dari diri sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Tanya diri kita, adakah saya benar dengan kelemahan saya? Adakah saya jujur dengan diri saya? Adakah saya betul-betul jujur dalam mengejar matlamat saya? Ramai orang takut mengakui kelemahan kerana bimbang dilihat lemah. Tapi hakikatnya, bila kita jujur dengan diri sendiri, kita lebih mudah perbaiki diri dan melangkah ke hadapan. Dia macam inilah analoginya. Hidup tanpa kejujuran ni, dia ibarat cuba menampal lubang bot yang bocor dengan pita pelekat, dengan seletip. Mungkin nampak okey, tapi akhirnya tetap akan bocor dan karam. Itu yang pertama, jujur dengan diri sendiri. Cara yang kedua adalah jujur dalam kata-kata dan tindakan. Kejujuran bukan sekadar bercakap benar, tetapi juga memastikan kata-kata selari dengan tindakan. Betul? Contoh, kalau kita janji nak hantar kerja pukul 10 pagi, tapi hantar pukul 3 petang, itu dah mencecaskan kepercayaan orang, kan? Kejujuran ni, dia adalah asas kepercayaan. Dan bila kita berpegang padanya, hubungan kita dengan orang lain akan jadi lebih harmoni. Janganlah kalau janji nak hantar laporan sekejap lagi, sekejap lagi, sekejap-sekejap lah, dah 9 bulan 10 hari baru siap. Sama macam orang nak bersalin. Jadi, kena jaga kata-kata dan tindakan. Cara yang ketiga adalah jujur dalam menilai orang lain. Oh, yang ni penting. Bila kita menilai orang lain, jangan terlalu keras. Dan dalam masa yang sama, jangan terlalu memuji tanpa sebab. Sama ada kita menilai makanan, kita panggil apa, food review contoh, ataupun kita menilai perkhidmatan, servis atau prestasi kerja. Kejujuran adalah tanda kita menghormati usaha orang lain. Contoh, bila beri review makanan, ulasan makanan, restoran dan sebagainya, fokus pada apa yang anda rasa, bukan ikut-ikutan. Jangan bias, sebab ia bukan sahaja menipu orang lain, tetapi juga merosakkan kepercayaan kepada pendapat kita. Itu belum kita sentuh lagi tentang keberkatan rezeki. Kalau yang kita buat review tu dapat duit pula, dapat bayaran pula. Jadi hati-hati. Kerana review yang tak jujur, dia ibarat cermin yang palsu. Nampak cantik tapi tak menggambarkan realiti. Jadi para pendengar yang saya hormati sekalian, inilah 3 cara untuk kita hidup dengan kejujuran. Yang pertama, jujur dengan diri sendiri. Yang kedua, jujur dalam kata-kata dan tindakan. Yang ketiga, jujur dalam menilai orang lain. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
2: Dengarkan cara kita

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke universiti awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke universiti awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa ini pengiktirafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri berhasrat untuk menangguhkan uluran undang-undang penjara pindaan 2006 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1955 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Kramowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baru. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, Kejohanan Lumba Basikal Berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah. Badrul Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

19:00 malam, what do it is. Selamat kembali bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional Malam. Pasti dengan hiburan terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Khamis. Malam ini juga adalah malam penghulu segala malam. Hari Khamis, malam Jumaat, 25 Jun 2026. Semoga malam ini kita diberkati oleh Allah SWT. Apa khabar semua warga Malaysia yang baru saja dengar Nasional FM? Saya berharap anda semua berada dalam keadaan baik dan juga berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin, amin, robbal alamin. Ada yang bekerja ke tu? Ada yang lemah-lemah kan? Masuk kerja tu, lesu-lesu. Tenang-tenangkan diri dulu. Kenyangkan perut dulu, pergi makan dahulu ke apa yang patut. Isi perut, jiwa pun tenang. Dan kita boleh lakukan tugasan kita dengan sebaiknya. Okay, saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 12:30 malam nanti, pastinya dengan hiburan terbaik menerusi Pilihan Bersama 2.0. Seperti biasa, yang mana berkelabangan, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini di TikTok. Kalau ada ucapan, ada perkongsian yang ingin dikongsikan, hadir bersama-sama dengan saya di TikTok. Kita berhibur sambil kita berinteraksi lah ya. Untuk rakan pendengar kita yang memandu ketika ini, tidak kira ke mana saja alih tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Salma katanya selamat baru sampai geri dari Pulau Pinang. Alhamdulillah. Yang terus layan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Sabah, Sarawak turut mendengarkan Nasional FM. Ada juga yang mendengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Click. Muat turun semata-mata demi Piala Dunia FIFA 2026 ni kan. Bukan sahaja boleh menonton Piala Dunia, malah boleh mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi. Dekat tengah hutan pun, kalau ada line pun boleh dengar juga Nasional FM. Nampak tak betapa hebatnya, betapa rare tak rarenya. Alhamdulillah, selamat tengah makan nasi, lapar lepas hujan. Biasalah tu. Biasanya kalau lepas hujan memang akan kebulur lah kan. Masalahnya kalau lepas hujan tu mesti teringin yang berpanas-panas. Maksudnya sup-sup panas, kopi panas dan sebagainya. Syahdu pula kalau sebut pasal makanan. Tapi apapun, apa khabar semua yang baru saja hadir menonton di TikTok. Selamat malam. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita semua. Okay, jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, di Instagram juga, untuk ikuti perkembangan terkini dan juga kandungan dan informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Assalamualaikum Reza Mamix. Waalaikumsalam Bang Lori. Hadir pum pum pum pum pum. Oh lemak bang, itu apa tu? Lori sekarang tak bunyi pum pum pum abang. Sekarang Lori dah berlagu semua. Takkan saya nak nyanyi kan lagu tu kan. Meriah kata kalau atas jalan raya kan. Tapi pun Abang Lori, terima kasih bang. Hati-hati memandu, semoga semuanya selamat. Sambil kita berhibur menerusi Pilihan Bersama yang pertama, permintaan sahabat kita Lin Roslinda, sebuah lagu nostalgia untuk hiburan kita pada malam ini, adalah permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Legacy, Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Lagu ini banyak makna katanya. Jadi sama-sama kita berhibur eh. Sari Nirai, selamat malam ya, terima kasih hadir dari Sungai Petani, Kedah. Kita bersama dengan Syam Wira, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Biduan Nita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, iaitu Purnama Merindu. Jangan makan bercampur buah durian le, singgah dusun pak mertua tadi. Banyak pula luruh hujan pagi tang. Mesin durian tu ya. Zentisa, waalaikumsalam, selamat malam. Juga Azharun dari Kulim Kedah, sebuah lagu daripada kumpulan The Police, Every Breath You Take, untuk hiburan kita terbaik pada malam ini. Lagu ciptaan Abang Andy, Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Terus layan kita.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Pastinya malam anda dihiburkan dengan kesyahduan dengan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Ada yang sedang memasak di dapur ke tu? Membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Saya doakan semoga masaknya sedap-sedap terus eh. Sedap-sedap. Dan esok jualannya licin. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, apa juga urusan dan tugasan anda pada malam ini. Yang mana berkelabangan hadirlah bersama-sama di TikTok. Oh, ramai juga yang dah hadir ni. Terima kasih yang dah tapping screen. Yang bagi gift juga, semoga dimurahkan rezeki. Jangan lupa untuk kongsikan live ini ya. Kita mengimarahkan lagi lah TikTok kita. Kalau ada perkongsian, apa juga perkongsian, boleh hadir bersama-sama dengan saya di ruangan komen. Hantar je komen tu, ucapan dan sebagainya. Macam biasalah Profesor Bos Kentang ni, tiap hari dia punya komen tu dia akan copy dan paste. Dia template je. Sebab apa? Dari Jalan Tut, Pahang. Frekuensi yang sama. Mantap bos. Terima kasih. Lavender Girl ada support DJ Sporting. Sporting ke Sport Rim? Kalau Sport Rim saya tak ada. Ahram, salam Jumaat. Semoga ceria selalu buat kita semua. Dan semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini adalah malam Jumaat. Semoga malam ini malam dipenuhi dengan keberkatan. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Raja Tun. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda yang berehat ketika ini. Yang bekerja semoga dipermudahkan. Yang bertugas juga eh. Nozi, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Razak ada bersama untuk edisi malam ini menerusi Nasional Malam sama-sama dengan Reza. Santai ke malam kita sehingga 12 tengah malam dengan lagu-lagu yang terbaik. Happy Konti Reza Princess Su katanya. Terima kasih. Abang Yusof dari Terengganu, alhamdulillah masih lagi kita diberikan nafas, diberikan ruang untuk kita bernafas di bumi ini. Jadi kita memanjat kesyukuran untuk malam ini, malam yang penuh barokah, malam Jumaat. Terima kasih bang hadir eh. Selamat persiaran buat Reza. Semoga happy dan ceria selalu buat kita semua, menghiburkan pendengar-pendengar setia. Terima kasih. Itacho, assalamualaikum. Waalaikumsalam Hajah Halijah. Semoga kita sehat dan ceria sentiasa. Amin amin ya rabbal alamin. James Pengiran Azhar, Pakcik Azizman, Tantari dan Mas Mira, Ramli dari Ceras Kuala Lumpur, Sufian Sulaiman, mantap. Salam Jumaat penuh barokah semua. Semoga kita semua sentiasa sihat selalu dan dirahmati, diberkati oleh Allah SWT. Kita nang steady, mantap. Terima kasih. Dari Auzi pun ada, Sherry 76, terima kasih. Salam dari Australia. Saya ingatkan Auzi, rupanya Australia ya. Waalaikumsalam Muhammad Zakri, apa khabar? Yang baru saja hadir di TikTok, apa khabar semua eh? Sambil-sambil itu kita berhibur lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan sahabat kita Jauh Nun dari wilayah Persekutuan Labuan bersama dengan Jasli Sidum, selamat malam. Buat semuanya senyum selalu, ceria selalu. Lagu pilihan saya pada malam ini pastinya lagu nostalgia untuk tatapan kita, iaitu sebuah lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Baik, diikuti juga sahabat kita yang seterusnya, Zairi Zek, sebuah lagu daripada kumpulan Search yang berjudul Teguh. Diikuti dari Parit Raja Batu Pahat Johor, Hida Mulyani, sebuah lagu daripada Maria Kiri, iaitu yang berjudul Hero. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini sambil kita bertenang, sambil kita beristirahat, sambil kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Nasional Malam 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Malam waktu ini untuk jam yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya pastinya dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 juga pada malam ini pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi malam anda pilihan lagu bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Yang masih lagi menonton di TikTok Live, apa khabar semua baru saja hadir? Selamat malam, mantap Ahmad Amsyar. Nasional FM, hai. Ya, hai, apa khabar Amsyar? Mantap Amsyar. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana dua maut manakala 5 lagi cedera dalam kemalangan yang membabitkan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dan sebuah kereta di Jalan Lenggong Grip berhampiran Tasik Raban petang tadi, di mana penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabrul Razi Nur Ahmad, menurut beliau pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.57 minit petang. Mangsa yang maut terdiri daripada seorang wanita yang berusia 47 tahun, juga merupakan penumpang MPV, serta seorang lelaki berusia 41 tahun yang memandu kereta berkenaan. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas Kementerian Kesihatan. Juga 5 lagi mangsa yang cedera dihantar ke hospital untuk menerima rawatan lanjut. Anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lenggong menjalankan operasi mengeluarkan mangsa yang tersepit menggunakan peralatan hidrolik. Juga operasi menyelamat ditamatkan sepenuhnya pada pukul 6.12 minit petang. Untuk perkongsian yang seterusnya, Persatuan Penghilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Penghilang berharap penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai 1 Julai akan turut membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Menurut Presidennya, Datuk Seri Dr. Azman Yusof, di mana manfaat daripada langkah kerajaan itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan dan akhirnya memberi kelegaan kepada pengguna. Dan sekarang diesel juga turun, mereka juga perlu menurunkan harga bahan mentah. Dan menurut beliau juga demikian kepada pemberita, dan kerajaan juga perlu memastikan tiada pihak mengambil kesempatan dengan mengekalkan harga lama walaupun kos operasi telah berkurangan. Dan pendekatan berkenaan dilaksana menggunakan mekanisme berasaskan MyCard seperti program Budi Madani Round 95 atau Budi 95. Dan juga inisiatif itu membolehkan rakyat menikmati harga yang sama dan cara yang sama di seluruh negara termasuk Sabah, Sarawak dan Labuan. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda semestinya benar, tepat dan dipercayai menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus kekal, terus dengar Nasional FM, lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional.

nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Layu yang membawa kita ke lembah yang lama, ringgit berjuta. Lagu ini diciptakan oleh Roni, baru saja menghiburkan kita 10.33 minit malam waktu ini. Menerusi pilihan bersama 2.0. Setiap alunan melodi ini adalah helaian cerita lama yang masih segar di ingatan kita. Permintaan lagu sahabat kita tak pernah mengecewakan. Lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Malam penghulu segala malam, di mana hari Khamis malam Jumaat 25 Jun 2026. Semoga apa juga urusan anda pada malam ini dipermudahkan segala urusannya. Yang masih lagi gegar menonton di TikTok Nasional FM, selamat menonton. Apa khabar semua yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tepi-tepi skrin ya. Dan sahabat kita yang terus dengar Nasional FM sambil melakukan tugasan, sambil bekerja ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Saya akan bersama-sama menemani sehingga selesai tugasan anda, sambil anda memandu juga ya. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM bersama dengan sahabat kita Eliana Rosliana. Sejuk malam kan, dan katanya tiada hujan di Saratok. Walaupun tiada hujan tapi sejuk di Saratok, Sarawak. Salam bahagia, selamat malam. Salam pengerindu meruan menua. Salam sayau. Itu bahasa ini Iban katanya. Ini belajar ni. Saya dapat ilmu sikit ni. Dan selamat tugas kepada Reza untuk waktu bersiaran pada malam ini menerusi Nasional Malam. Katanya lagu hit dan lagu-lagu terbaik, banyak alunan muzik dengan pilihan bersama 2.0. Siti Salwa, saya hantar gambar sehati lagi. Alhamdulillah, bersama-sama kita santai malam ini. Layan Nasional Malam dari Kedah sambil makan malam ni. Sehati, dihidangkan sehati sambil kita layan Nasional FM. Mantap, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Amin. Beruntung, selamat malam. Selamat berganti ucapan selamat malam buat semua pendengar, walau di mana juga anda berada. Marina Wati juga ada bersama. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayang Allah SWT. Layan Nasional Malam sehingga 12.30 malam yang terus menyerikan lagi malam kita dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Dan permintaan lagu yang seterusnya, permintaan sahabat kita Jauh Nun dari Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor. Sebuah lagu daripada Bubbles yang berjudul Impian Hampa. Lagu yang popular pada tahun 1980-an. Wow, lagu nostalgia juga ni eh. Untuk hiburan kita pada malam ini. Diikuti dari Sumandak Sabah, Itar Saya Seperti Biasa. Sebuah lagu daripada Daddy Doris dan juga Mayang Sari, Jangan Pisahkan. Juga diikuti Nur Azila, sebuah lagu daripada Slam yang berjudul Suratan. Lagu ini juga membawa kita ke lembah yang lama, seolah-olah kita kembali ke tahun 1996. Lagu yang terbaik, hiburan kita yang terbaik pada malam ini. Jadi terus kekal dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya berikan lagunya Suratan baru saja bermana kita 10.49 minit malam Y2NE. Dan seperti yang kita dengarkan sebentar tadi, lagu menerusi pilihan bersama 2.0, deretan lagu-lagu terbaik yang mengembalikan kita ke masa-masa indah yang penuh dengan nostalgia. Ada sahabat mendengar kita katanya lagu Jatuh Katil. Alamak. Janganlah kita bersedih ya. Walaupun kita terkenang kisah lama, terkenang kenangan lama, kita jadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Kita kena teruskan kehidupan. Dah 2026. Come on. Bangun, bangun. Ha, kan? Terima kasih untuk anda sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal menonton, kekal mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana jiwa anda berada. Sebentar nanti akan anda akan dengarkan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita berhibur dahulu, lagu permintaan Mama Ashraf, India Ellie Cats, Setahun Sudah Berlalu untuk anda. Tapi kita berhibur dahulu sebuah lagu daripada Lionel Richie, You See Me, untuk anda Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia apabila menduduki tangga ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedudukan negara yang meningkat satu anak tangga dari tempat ke-13 pada 2025 meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun sebagai negara paling aman di Asia. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Langkah penjimatan kerajaan bukan dengan menghentikan semua lawatan rasmi atau perbelanjaan. Sebaliknya dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan menjelaskan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Turkmenistan dan Rusia baru-baru ini umpamanya membuahkan hasil dalam memperkukuh keterjaminan bekalan tenaga negara serta mempelbagaikan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Lanskap pasaran buruh kekal berdaya tahan dan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setakat 22 Jun, 6,197 individu kehilangan pekerjaan, merangkumi 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja di Malaysia.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Akmal turut memaklumkan lebih 4 bilion ringgit dana bantuan masih tersedia untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Bawah kemudahan bantuan kestabilan PKS Bank Negara Malaysia, sebanyak 5 bilion ringgit diperuntuk bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih 700 juta ringgit telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih 4 bilion ringgit lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Kerajaan turut menyediakan kemudahan jaminan pembiayaan melalui Dana Tambahan Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP berjumlah 5 bilion ringgit. Kurang 1% penerima manfaat program Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, maklumat itu diperoleh berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dapatan tersebut menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi Diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan.
2: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
3: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat. 13 daripada 29 tuntutan bawah platform rundingan rasmi Perjanjian Malaysia 1963 telah diselesaikan setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ahliwal Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud memaklumkan, 5 lagi tuntutan dikategorikan sebagai selesai, sebahagian atau interim. 4 daripadanya melibatkan isu pertambahan perjawatan perkhidmatan awam negeri selain isu kesihatan dan pendidikan. Baki 11 perkara lagi yang belum selesai sedang dipantau rapi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Saingan Kumpulan E menyaksikan pertemuan antara Jerman dengan Ecuador, manakala Curaçao menentang Ivory Coast. Aksi Kumpulan F pula menemukan Jepun dengan Sweden dan Tunisia dengan Belanda. Dalam perlawanan terakhir Kumpulan D, Paraguay akan membuat perhitungan dengan Australia, diikuti pertemuan antara Turki dengan Amerika Syarikat. Pemain veteran Korea Selatan Son Heung-min memohon maaf kerana tidak banyak membantu rakan sepasukan ketika berdepan Afrika Selatan dalam aksi Kumpulan A. Dia mengakui berasa tidak berdaya ketika pasukannya bergelut mencipta banyak peluang serangan pada separuh masa pertama. Son memerlukan perlawanan dari bangku simpanan buat kali pertama sejak 2010 ketika skuad itu tumpas 0-1. Korea Selatan kini perlu menunggu keputusan kumpulan lain untuk layak kepusingan kalah mati. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho menyifatkan pelantikannya kembali mengemudi skuad kebangsaan sebagai satu penghormatan besar. Fokus utama beliau adalah mempersiapkan pasukan menjelang kempen Piala AFF di sebalik cabaran mengekalkan kecergasan pemain yang masih berada dalam tempoh rehat luar musim. Cheng Ho mengharapkan kerjasama kelab tempatan dan sokongan peminat dalam membantu Malaysia mara lebih jauh dengan strategi fokus satu demi satu perlawanan. Pengarah teknikal skuad berbasikal negara John Beasley menyatakan hasrat untuk berundur secara terhormat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari mengesahkan perkara itu, namun menyatakan Beasley kekal menerajui program elit negara sehingga penghujung tahun ini bagi memastikan persiapan atlet menghadapi beberapa temasya utama tidak terjejas. Jurulatih berpengalaman itu turut memberi bayangan sedia mempertimbangkan semula keputusannya sekiranya projek Akademi Azizul Hasni direalisasikan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gelombang haba yang melanda Sepanyol meragut 212 nyawa antara Ahad lepas hingga Rabu. Data kematian dalam tempoh 4 hari itu jauh lebih tinggi berbanding 98 kes yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lepas. Institut Pemantauan MOMO melaporkan lonjakan mendadak angka korban itu berpunca daripada rekod purata suhu harian tertinggi bagi bulan Jun. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio memberi amaran sebarang percubaan untuk mengenakan tol di Selat Hormuz bakal melumpuhkan perdagangan maritim global dan melanggar undang-undang antarabangsa. Teguran keras itu menyusul selepas pasukan elit pengawal revolusi Iran mewajibkan kebenaran Tehran bagi setiap kapal dagang yang melintasi laluan strategik tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi kekal terus dengarkan walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan hiburan yang terbaik serta informasi yang saya dikongsikan untuk anda. 11.15 minit malam waktu ini, masih lagi dalam pemanduan ketika ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang bekerja, yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang sedang berehat, yang sedang berperang dekat dapur tu, semoga dipermudahkan segalanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang menyiapkan tempahan dan sebagainya, sambil menunggu, ada yang menunggu untuk perlawanan seterusnya demam Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Untuk sama-sama kita saksikan siapakah yang akan layakkan dirinya bagi saingan kumpulan E, di mana pasukan Curaçao akan bertemu Cote d'Ivoire pada pukul 4 pagi esok. Juga saingan kumpulan E, Ecuador akan bertemu dengan Germany pada jam 4 pagi esok. Diikuti bagi saingan kumpulan F, Tunisia akan bertemu dengan The Orangey ataupun Netherlands awal pagi esok 7 pagi. Sambil siap pergi kerja tu bolehlah tengok-tengok sikit, intai-intai sikit mata tu dekat TV kan. Okey, juga diikuti saingan kumpulan F, Jepun akan bertemu dengan Sweden awal pagi esok juga 7 pagi. Dan bagi saingan kumpulan D pula, Turki akan bertemu USA 10 pagi dan Paraguay akan bertemu Australia 10 pagi. Pagi-pagi ni sambil kita bersiap nak pergi kerja, sambil mata tu jenguk-jenguk lah dekat skrin, dekat kaca TV tu, tonton Sukan Plus ataupun boleh kata subscribe lah Unify TV, ataupun lebih mudah boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda, ataupun sekarang ni di TV pun dah boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Boleh tonton dan saksikan Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini melalui Sukan Plus dan juga TV OK. Kerana RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA serta Nasional FM, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026. Masih lagi kita teruskan pilihan bersama pada malam ini, permintaan sahabat kita yang jauh dari Serian Sarawak bersama dengan sahabat kita Alan Nasmirudin. Permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Zabarjad yang berjudul Karam, diikuti sahabat kita Azam Kuzairi. Permintaan lagu Non Saja, sebuah lagu daripada Datuk Sudiman Haji Arsyad, Jauh di Sudut Hati. Semoga terhibur rendahnya dengan pilihan lagu yang terbaik merusi Nasional FM. Juga sahabat kita Siti Salwa dari Baling Kedah, sebuah lagu daripada kumpulan Wings yang berjudul Intanku Kesepian. Ucapan buat hiburan semua pendengar Nasional FM dan juga kepada kakak saya Suziana Sulaiman keluarga di Semenyih. Terima kasih kerana selalu terima kasih ibu selalu tolong orang. Moga ibu dimurahkan rezeki selalu hendaknya. Amin. Terima kasih buat Reza juga tunaikan permintaan lagu saya. Sama-sama. Okey, kita teruskan hiburan kita, pastinya hiburan terbaik untuk anda. Lagu ciptaan Syamsuddin Siddiq menerusi Nasional Malam.

telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya. Selepas ini, Abang Manis akan sambung siarannya menerusi Nasional Game Rohan tu pastinya dengan hiburan yang terbaik 12.30 malam sehingga 6 pagi esok. Anda juga boleh saksikan dan tonton Demam Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung di Sukan Plus ataupun di TV OK. Muat turun juga aplikasi RTM Click. Nah, untuk informasi mengenai Piala Dunia FIFA, boleh terus ikuti media sosial rasmi Radio Televisyen Malaysia RTM ataupun Nasional FM sentiasa di hati, kerana RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA dan Nasional FM sebagai radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

lagu pembuka tirai untuk tengah malam dari persembahan Azara Band, Alalala Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh Reza. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita bersama-sama dalam National Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menjusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semoga pendengar-pendengar Nasional FM dikurniakan kesihatan yang baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Kesihatan itu sangat penting. Jadi bagi mereka yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan ya. Saya tahu ada ramai yang sakit tapi tak nak pergi klinik ataupun hospital. Pergilah, pergilah. Periksa badan anda. Yang dah dapat ubat, yang dah pergi klinik, yang dah pergi hospital tu dapat ubat kan? Jangan lupa makan ubat. Pergi bangun sekarang, makan ubat dahulu. Untuk National Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey. Luncur. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. RTM klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Nama macam ganas tapi jangan risau. Nampak ganas tapi dalam hati ada taman. Sebab selain daripada lagu-lagu yang rancak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dan selepas 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, dah bersiap sedia belum semua? Kalau dah bersiap sedia, jom kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruhantu bertemankan pemilik suara ini. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda dahulu 12 malam hingga 1.30 minit pagi dengan lagu-lagu yang agak rancak. Jadi terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Bersama Jim Bara dengan Farhana Putri, Bumi Kenyalang, 12.25 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang memandu. Pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Tak kisah anda memandu apa pun, yang paling penting bila berada di atas jalan raya, anda memandu, anda bertanggungjawab untuk keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bar semua. Di manakah anda? Kemanakah destinasi anda? Semoga selamat sampai semuanya. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok tu. Yang lain yang tengah bekerja dekat kilang, yang tengah berniaga pun bekerja juga. Walaupun namanya berniaga tapi bekerja mencari rezeki. Niatkanlah pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah ya. Jadi sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, bekerja secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin dan yang paling penting profesional. InsyaAllah. Saya doakan semoga amanah yang telah pun diberikan kepada anda digalas dengan sebaik-baiknya. Mereka yang bertugas di barisan hadapan juga, selamat meronda geng-geng MPV di seluruh negara. Menjaga keselamatan di sempadan-sempadan negara, di perairan negara juga. Terima kasih menjaga keselamatan. Jika mereka yang berada di sektor kesihatan, mereka yang kaki tangan hospital semua tu. Dekat hospital pun sambil dengarkan game buruh hantu tau. Nak layan mata, akan tidak mengantuk je. Dengarkan pemilik suara ini. Jangan risau, saya tak mengganggu anda. Saya harapkan suara ini tidak pernah mengganggu anda. Yang paling penting, saya nak berikan anda hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 6 jam kita di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Liana Cik Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Ada juga Nurliah Ramli, Mesara, Muhammad Fikri, Aisyah Hasna Hasrani ya. Salam ukhuwah dari Jerantut katanya. Nur Isa juga awal ini antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikToknya, jom sama-sama memeriahkan akaun TikTok Nasional FM. Nawis lu ni, kita ada Mizan juga, ada Jamal Kedah hadir. Mantap. Yang baru hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Hema Sri Bunga juga, selamat bertugas Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Lagu dan lirik ciptaan A. Rianto. Lagu lontaran suara Ija dengan lagunya Kuda Hitam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.

Crystal dengan Penasaran. 12.40 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey ya? Ada yang kata panas lah bang, malam ni berbahang je rasa. Tak apalah, biar panas di luar, jangan panas dalam hati ya. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi. Sarawak pula di Miri, Marudi dan juga Limbang. Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nebawan dan juga Keningau. Di sebelah pantai barat di Papar, di Sandakan, di Tongok, Telupit dan juga Beluran. Termasuklah di Kudat dan juga di Pitas. Serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, Piala Dunia 2026. Oh, hari ini perlawanan apa dia? Kumpulan E hari ini. Dua perlawanan dari kumpulan E, masing-masing pukul 4 pagi ya. Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Ecuador akan turun menentang Germany ataupun Jerman. Semuanya ada 4 perlawanan. Termasuklah pukul 7 pagi nanti Tunisia melawan Belanda. Dan satu lagi perlawanan yang saya jangkakan juga perlawanannya menarik, iaitu wakil Asia kita Jepun. Jepun ataupun Japan. Jepun akan bertemu dengan Sweden. 4 perlawanan hari ini. Oh, bukan 4 perlawanan, 6 perlawanan. Mantap. Juga kumpulan D nanti pukul 10 pagi. Turki akan turun menentang tuan rumah USA, Paraguay dan juga Australia. Masing-masing pukul 10 pagi. 6 perlawanan. Okey. Kaki-kaki bola semua cerita pasal bola je tiap-tiap hari kan. Makan bola, tidur bola, cerita pasal bola. Dekat tempat kerja pun cerita pasal bola. Okey, kita ada Maznah 646 melaporkan diri. Lavender Girl juga hadir. Jamilah Daud. Okey, terima kasih banyak-banyak. Atira, Jumaat Ingromok. Kita ada Intan Abdul Kadir, Putri Lilin, Ita John, Nazri Yahya 94. Ada Abun, Virus Ahmad, Rus Merah, Brother Zek, Aziz Nemo, Rider, Abang JJ, Gemas, Azmin 76. Kita ada Alim Batu Pahat, ada Shay, ada Pak Tam Ipoh, ada Debab Emilia, ada Is Fikri 92, Rentap Official, Farhan, Sang Ruminan Empire, Junaidah Kamarin, Ati Azuriati, Zainab Sakaria, Alifa Imani, Jajah 83. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Facebook pun ada, ada Marsha Saleh, ada Nur Azila, Mak Ngak Anggun mendengarkan dari Singapura, Gerek Se di kabarnya. Mantap, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Nur Hira, Lin Roslinda, Jamaah Aloha, Sunflower, Izuan Latif, Isan Liu, antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus beribu-ribu lagi. Ini dia lagu ciptaan J. Yang Zen, lirik oleh Aina Aman. Rusty Blade bersama dengan lagunya Ikrar Berwira. Kita sama-sama berikrar untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kita sama-sama berikrar untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan sejahtera. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan itu sampai pukul 6 pagi.

0: ini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Yang Spirisi dengan Tak Nak Jadi Sochai. Jadilah diri sendiri, ya. Yang paling penting kita ikhlas menjadi diri kita sendiri. Dan kalau kita nak berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi, jangan kita dengarkan apa kata orang. Dia ada dua perkara je. Hidup kena jadi buta dan juga pekak. Buta sebab apa? Buta dengan halangan di hadapan. Pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Kita pekatkan telinga kita je. Ada je yang nak menjatuhkan kita. Ada je yang mengata pasal kita. Kita nak buat sesuatu yang baik pun katanya, alah sekejap je tu, hangat kata ayam. Ada je yang mengata kita, kan. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Yang paling penting, kita, nekat kita, jiwa kita, diri kita. Kita teruskan sampai berjaya. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah ya. 1-2 minit pagi, kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Kita berada di hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur. Baik, bagi pengguna KTMB di Johor khususnya lah, Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB mengumumkan tamang promosi bagi perkhidmatan shuttle selatan bermula 28 Jun ini. Laluan yang terlibat antaranya ialah Kempas Baru ke Pasir Gudang dan juga Kulai ke JB Central. Jadi tambang dikurangkan, contohnya macam Kulai ke JB Central, dulunya RM10.20 kan, sekarang RM5.10. Kempas ke Pasir Gudang RM3.30, yang asalnya RM7. Jadi inisiatif menyokong Road to Rail untuk galakkan peralihan dari kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam. Jadi kita dapat kurangkan kesesakan. Serupa macam dekat Kuala Lumpur kan, pakai LRT, MRT dan sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara maju macam Jepun, semuanya mereka menggunakan pengangkutan awam. Tak kira lah dia tu pangkat apa, pengarah syarikat, CEO pun naik kereta api, naik MRT, naik LRT. Okey, selamat pagi Azli Zambaha Sharifah Meros, siapa lagi, DJ Rahmat Abang Lori Pampapan, kasih horn satu kali Abang Lori, pada darat Malaysia. Zabidah Yahya, ada Fiza Riza, ada Juwita, Wajah Kuning, Pultasi, Zul Tokai, M, ada Faizal, dan 6979, Rosita Uji, Rosnani Ani, Nizam Nawai, siapa lagi, Mama Syah, Rosna, siapa lagi, ada Izwan, Nisa Jerantut, ada Pija, ada Aski dan juga Fahriz, Bahari Ghazali, Salizan, Rinova, Khairuddin Junaida, Angah Izan, Faizul Abang Kago hadir, kasih horn Abang Kago. Pan pan pan. Mantap. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga-peniaga se-Malaysia. Terima kasihlah toki-toki warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM. Diharapkan perniagaan anda semakin maju, pelanggan-pelanggan anda semakin ramai. Begitu juga dengan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga burger tau, burger se-Malaysia ni. Berapa biji burger hari ni habis? Jangan lupa burger untuk Abang Manis tau. Burger Abang Manis, burger daging biasa sudah cukup. Tak payah nak special-special, daging biasa cukup. Diana juga turut hadir. Bini-bini Abang Lori ya. Bini-bini Abang Lori pun hadir. Mantap. Alicia UT Channel, dari Jitra Gada Ahmad Yusri Batu Pahat. Oi, mantap. Semuanya hadir. Terbaiklah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kini kita buka warung joget pula. Dia kata, Abang Manis tak ada warung joget ke? Ada, seperti biasa. Sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak ajak anda bersapin dahulu menerusi lagu ini, lagu lontaran suara Lesti, lagu Jutan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allah Yarham Pak Ngah, Zapin Melayu.
Jom bersapin, keluarkan peluh kita. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mendut.

sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara, paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Muhammad Dil Kasukun. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang dekat kilang-kilang tu pun joget. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, boy, joget berjemaah nampak. Joget-joget juga, goyang bahu juga. Tapi kerja jangan anda tinggalkan, itu tanggungjawab anda. Dan yang paling penting, apa pun terjadi hari ini, sama ada kita gembira ataupun kita bersedih, kita kena terus bersabar lah ya. Kuncinya adalah sabar. Memang tak mudah, tapi bersabar itu kalau kita lihatkan akan menjadikan diri kita damai lah. Damai dalam kesulitan, insyaAllah. 1.25 minit pagi waktu ini, bersama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alip Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Tertunggu-tunggu apa dia? Program Jualan Rahmah Madani. Ramai yang tertunggu di kawasan parlimen mereka, di kawasan DUN mereka kan. Jangan risau. Tapi selalunya lah pengguna akan memanfaatkan penganjuran Jualan Rahmah Madani bagi mendapatkan barangan keperluan dapur pada harga lebih rendah berbanding pasaran sempena kan. Apa-apa saja, kadang-kadang sempena sambutan hari bapa, sambutan macam-macam lagi. Ada saja Jualan Rahmah yang akan diadakan oleh pihak kementerian, terutamanya dan menerusi ke Kementerian KBDN lah. Betul, perbezaan harga yang ditawarkan membolehkan pengguna berjimat cermat tau. Sungguh. Siapa yang tak pernah pergi Jualan Rahmah Madani? Kena pergi, kena pergi. Sebab kalau nak tahu, anda boleh menyemak sebenarnya senarai lokasi jualan dan juga tarikh terdekat di kawasan anda melalui kaedah. Ada beberapa kaedah lah. Yang pertamanya, layari portal rasmi PJRM untuk mencari ataupun carian mudah mengikut negeri. Dapatkan maklumat manfaat tambahan melalui portal manfaat MOF ataupun ikuti perkembangan terkini pengumuman lokasi dan juga jadual bulanan di Facebook rasmi Jualan Rahmah Madani. Jadi itu dia, anda boleh senang-senang je, cari je. Bagi penduduk sekitar Lembah Kelang dan kawasan lain, anda juga boleh memuat turun aplikasi mudah alih info Jualan Rahmah Madani di Google Play untuk semakkan pantas. Banyak barangan, terutamanya bagi saya lah, kalau saya pergi ke Jualan Rahmah Madani itu kan, PJRM tu, saya akan cari beras, minyak masak, tepung gandum, gula pasir, apa lagi, telur ayam, sayur-sayuran dan juga barangan basah. Biasanya akan ada pemotongan harga ataupun lebih murah daripada harga pasaran, 10 hingga 30% biasanya. Okey, Iran Nurin 80, selamat pagi untuk anda yang berada dekat live TikTok pada waktu ini. Ada Mai, ada Maha, Rohatun, Nora, Putri, Delisha, Rukia 65, Manja, Zurina, Ina, tu dia, Hasha, Memiana, kita ada Diana, Raisal, happy selalu, Miss Fia, ada Herma, Wahid, Pinky Girl, Ida, Bos Sukari, ada Syari, ada Am, Hafizan, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, kita ada siapa lagi, Syariza Rahim, ada Duan, Nora, Nur Bineng, kita ada Intan Hamid, Are You Sleeping pun hadir. Mantap, Cik Puan, Shikama Mariani, Tiga Ainul, salam dekat GBH nombor 1 terbaik. Mantap, dia betul terbaik. Kalau GBH terbaik, bukan saya yang terbaik tau. GBH terbaik kerana pendengar-pendengarnya yang menjadikan segmen ini sebagai segmen yang terbaik. Segmen nombor 1. Bukan kerana penyampai tau. Tapi kena sokong-sokong selalulah. Semua segmen dekat Nasional FM memang terbaik. 24 jam kami bersiaran, pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. NHWH Nur Hasni, tulislah nama betul-betul Nur Hasni. Jangan tulis nama macam itu kan, pendek-pendek je. Nur Hasni, okay. Wan Husin, dia kadang-kadang dekat TikTok ni kan, dia pakai nama-nama singkatan-singkatan je kan. Tulis nama betul-betul, senang nak sebut. Makan lalu, nama saya nak juga ke udara. Okay.
Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu rock entak-entak kepala. Ada yang katanya wang apa warung joget. Okey, kita dah bagi warung joget kan. Kita dah bagi dah, semua mudah-mudahan segar-segar mata. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, dan ini bermakna kita bertukar mood kita. Tukar mood tau, bukan tukar badan kita. Bukan kita jadi Ultraman, bukan kita jadi Superman, bukan kita jadi Gaban, bukan. Tapi jiwa kita, kita tukar ke. Dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua. Lagu yang pastinya menggamit memori indah ataupun memori pahit yang terpancar ataupun terfikir di benak pemikiran kita pada waktu ini. Tapi kalau boleh, memori indah saja yang kita kenangkan. Yang pahit tu kita letak jauh-jauh. Takut nanti betul-betul menangis. Nama pun segmen menangis tapi bujuk hati. Takut betul-betul menangis nanti. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan itu, meninggalkan kita banyak pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau ada yang kecewa, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu duet paduan suara Ziana Zain dengan, dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

rumah kita kan, kejiranan kita. Kita berbincanglah dengan kejiranan kita. Kita ajak jiran-jiran kita, okey, hujung minggu ni macam mana? Dari rumah sini ke kawasan ni kita kena bersihkan. Ini kawasan kita kan. Kita kena bertanggungjawab lah. Selain daripada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa kan, ataupun majlis-majlis daerah. Jadi kita kena sendirilah bersihkan kawasan perumahan kita. Lanon Felda, pam-pam-pam. Mantap Lanon Felda. Ada siapa lagi? Adi Pontian, ada Mujib, Mamik Sport, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Lai, Abang 30%, Raihan, Raihana. Kita ada Wang Spawi juga. Ada Ida 78, Mazura, Rashid, Raja Mazna, Abang Zain dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Ehsan Sahrudin, Ajib 8189, Bunga April, Awang Damit, Siti Zaliha, Azaz Noh, Mrs. Vario. Kita ada Mizi 85, Nurul Huda, Farif Hakimi, Ainur, ada Kak Ella, Nur Cahaya. Siapa lagi? Dina Dino, Muhammad Faiz Rahmat, Suhana Angah, Entahle pun hadir. Entahle namanya. Entahle. Didi Shilah Rohaya, Abang Pilot Darat, Yusran Yusof, Yuswan Yusof, Henry Hen, ini Abang Lori dari Kuching Sarawak. Pam pam pam, Kuching Sarawak. Nak menuju ke mana tu? Ke dari Kuching ke mana? Ke Sibu, ke Miri, ke Sri Aman, Masniah dari Lawas. Okay, kita ada juga Fear of Invisible Guy. Luncur terus dekat TikTok tu, tepi-tepi lightnya. Kasih luncur. Salihuddin Suhaji, dia kata lagu-lagu yang diputarkan serasi dengan jiwa saya. Semestinya geng Buruh Hantu akan putarkan lagu yang serasi dengan jiwa rakyat Malaysia saja, juga jiwa rakyat Malaysia yang berada dekat luar negara, di seantero dunia. Sungguh tak percaya. Dengarkan sampai pagi. Selalu dengarkan nasional geng Buruh Hantu. Bagi pendengar-pendengar setia GBH kan, detik 12 malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita. Mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada Cita Ansari Amri, dirik oleh LY, kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu.

0: kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

semua lagu ciptaan Gravity lirik oleh Azida NS ya. Azida NS ini idola saya sebenarnya kalau sebut pasal Azida NS atau nama penyampai radionya adalah Aino Jamal. Azida NS, Aino Jamal, Zunain, orang yang sama. Satu nama legend dekat RTM dalam bidang penyampaian. Ada yang bertanya, Abang Manis, idola penyampai radio siapa? Aino Jamal lah jawabnya. Saya mengidolakan Aino Jamal. Mungkin anda pada tahun 80-an, 90-an pernah mendengarkan Aino Jamal kan? Anda mengenali suara itu. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Bagi mereka yang tinggal di Shah Alam, jangan lupa ya. Jangan lupa apa dia? Perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3, akan dibuka nanti minggu depan insyaAllah, yang akan menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, menyasarkan purata 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasinya. Jadi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana Amir Hamdan, optimis yang sasaran itu sebenarnya mampu dicapai menerusi integrasi laluan Shah Alam dengan rangkaian rail sedia ada di Lembah Kelang. Jadi laluan berkenaan akan bersambung dengan laluan Kelana Jaya menerusi stesen Grand Mary 2 dan juga laluan Kajang di stesen bandar utama. Dan tren akan beroperasi pada kekerapan antara 7.5 hingga 8 minit dengan kapasiti sekitar 624 penumpang bagi setiap tren. Jadi jangan lupa penduduk-penduduk di Shah Alam, LRT 3 akan dibuka minggu depan. Dan insyaAllah Ahad ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sam Dizis. Terima kasih hadir Sam. Dia hadir biasanya dengan kereta apinya. Kalau pilot darat dia pasti horn. Yang ini Sam Dizis, dia hadir dengan kereta apinya. Itu bukan kereta api tanah Melayu kan Sam? Ataupun memang kereta api tanah Melayu sedang menuju ke sebelah utara melepasi negeri Perlis sampai ke Thailand ya. But SB juga masuk pam-pam-pam. Saya wah juga hadir, Yati, Zik Sementar, Mazna Abdullah, kita ada Baldu Pera, Bunga Mawar, Juni, kita ada Virginia Vanessa, Nurizan Roha, Lina Adam, Ariana Yana, Bar 90, Z86, Shikin Yusof, Ain Enterprise, lagi siapa lagi? Kita ada Hayati Ahmad, Fauzia Osman, Ani 83, Lady Heda, Al Ikhlas 99. Ada Mo Iti juga, Dayara, Suliza Liza, Salwa juga turut bersama. Terima kasih banyak-banyak ya, yang sentiasa melaporkan diri bersama dengan saya. Hadir terjaga dari tidur, Yus YMC. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya, Yus. Ucu juga turut bersama-sama. Oh mantap Ucu, ada hati 80. Abang tanker oksigen lapor. Mantap. Pan pan pan. Kasih horn semua sekali. Niza Lady Driver juga hadir. Kasih horn juga Niza ya. Mantap ah. Hadir abang ya. Mantap semua. Luncur terus sampai pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Don Alim saya Alif. Semua okey, semua okey. Dan sementara menantikan perlawanan bola sepak untuk awal pagi ini ya. Tak apa, sekejap saja lagi. Berbaki kurang lebih 1.5 jam lagi sepak mula dalam kumpulan E, iaitu Curaçao akan menentur menentang Ivory Coast, dan juga Ecuador akan menentang Jerman. Juga pukul 7 pagi, 2 perlawanan lagi akan berlangsung, iaitu dalam grup F, Tunisia menentang Belanda ataupun Netherlands. Wakil Asia kita, Jepun, akan turun menentang Sweden. Itu tepat jam 7 pagi nanti. Jom, hashtagnya dengan Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Kak G ataupun Zian Azin, menerusi lagunya Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Anda dengan saya terus kekal sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: National FM, sentiasa di hati.

Utopia dengan Maya Percintaan. Kita menghampiri jam 3 pagi, 2.58 minit pagi waktu ini ya. 2 minit lagi kita nak masuk jam 3 pagi dah. Itu untuk kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Ada kawasan yang dilaporkan hujan? Ada. Ada juga yang diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star, Sarawak, di Kuching, di Lundu dan juga termasuklah di Kapit, di Belaga, Bintulu, Sebawuh, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman, di kawasan pedalaman di Sepitang terutamanya, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Ada yang baru jaga, ada yang baru terjaga, baru kata orang tu nak kata orang nak tengok bola sepak lah ya. Nak tengok bola. Okey, yang menantikan bola sepak terbaik-terbaik semua. Yang menantikan Piala Dunia 2026 pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa terus ikuti saluran TV UK dan juga saluran sukan TV RTM. Dua channel ini yang kami bawakan khas untuk anda, 104 perlawanan secara keseluruhannya. Pacu Trakas baru buka mata, luncur sampai pagi. Puan-puan, jangan lupa bagi horn saya, untuk saya. Kita ada Aisyah, kita ada kasut dah buruk eh. Kasut dah buruk, buang je lah, ganti yang baru. Nama pun kasut dah buruk, kasih berkasut baru. Duan Jahusin. Kita juga ada Hala Madrid.

Yang Muhammad katanya tengah menjala roti jala ni. Kirai roti jala ni bang, untuk jualan awal pagi. Mantap. Jangan lupa hantar dekat saya sikit. Ini bukan nak banyak pun, dapat rasa-rasa jadilah. Kita ada siapa lagi? Miss Putri, Miss Kayoi, Mawar Rindu, ada Ismail, ada Okur, ada Azila MTJ. Siapa lagi? Zan 67, Nordin Muhammad. Kita ada siapa lagi? Salina, Suhana Angah. Arai juga melaporkan diri. Ada Syam, ada Yong Iza, Apple 81, Yob Zali Al-Hairi. Ada Joe, ada Selmet Azhar Saha, kubu-kubu malam dari Sarawak. Jun JR juga terus sama-sama. Queen of Smoking 85, Mimi Ida Jazz. Okey, yang mana ada kesempatan saya nampak untuk dikeudarkan namanya, saya nampak lah ya. Yang tak nampak tu maafkanlah saya. Yalah, saya juga manusia biasa tau, yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi apapun, terus bersabarlah. Zura Izara, bersabar. Tapi hanya diri kita je yang tahu. Hanya betul, hanya diri kita yang tahu, yang mengerti bagaimana susahnya menahan rasa sabar. Betul tak? Diri kita je yang tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia, kita nak teruskan lagu Menangis Tapi Berjuga Til dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Aisyah, Janji Manismu. Terus layan Gemburu Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Komposernya adalah Eddie Hamid, Data dengan Mengulik Kenangan. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan-kenangan itu, kan? Mudah-mudahan kenangan yang manis saja yang membuatkan anda tersenyum. Kenangan yang pahit kalau terasa tu, jangan sampai terasa sangatlah. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Biarkan kenangan itu berlalu. Kita ambil sebagai satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. 3.30 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun pagi, selamat pagi. Ramai yang tengah mencari rezeki waktu ini. Ada yang dah sampai ke warung pun. Pagi ni nak buka warung bang, nak berniaga ni. Okey, tengah masak lontong, tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi lah. Pagi-pagi menu di awal pagi. Yang tengah buat kuih pun selamat buat kuih. Sambil-sambil buat kuih, jangan sampai air mata jatuh ke dalam tepung yang anda nak uli tau. Sambil-sambil terimbau kenangan, tiba-tiba air mata keluar, jatuh ke dalam tepung anda. Lain pula rasa kuihnya. Masin pula nanti. Baik, saya sering ingatkan anda lah. Dan saya sering perkatakan mengenai perkeso, caruman perkeso. Kalau kita bekerja sendiri pun kita boleh carum perkeso tau. Kerana malang itu tidak berbau, malang itu tidak disangka-sangka. Dan setakat ini sebenarnya pertubuhan, kalau kita lihatkan lah, pertubuhan keselamatan sosial perkeso meluluskan 136 tuntutan di bawah skim lindung 24 jam sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun dan membabitkan bayaran faedah berjumlah RM672,743 kepada pencarum yang ditimpa musibah di luar waktu bekerja. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan jumlah itu sebenarnya mewakili 62.9% daripada keseluruhan tuntutan yang dikemukakan di bawah skim baru tersebut. Dan ramai yang memahami perkeso memberikan perlindungan apabila berlaku apabila kemalangan berlaku di tempat kerja. Namun menerusi lindung 24 jam, ianya kini diperluaskan kepada insiden luar waktu kerja termasuklah hari cuti. Dan langkah proaktif itu sebenarnya bertujuan memastikan orang yang berinsurans yang ditimpa musibah di luar waktu tugasan hakiki mereka tetap mendapat pembelaan sewajarnya, sekaligus menutup kelompongan yang wujud sebelum ini. Jadi walaupun kita bekerja sendiri kan, kita boleh carum perkeso untuk diri kita, untuk perlindungan kita. Kadang-kadang bila kita sakit, tak ada siapa yang nak bantu kita, nak bagi kita duit kan, nak bagi kita macam-macam lagi. Mungkin dengan adanya skim perlindungan 24 jam ni, sekurang-kurangnya ianya dapat meringankan beban kita yang ada. Okey, ada Ain baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Khairul Azli, Nizam, Zulaika Azurin, Abang Seringgit, Matahari, Wani, Aliza Kasim, Zaketin, ada Azhar, Adizam, Ana, Mariana, Su Azizan, kita ada Yayang Zandra juga. Suri rumah boleh carum. Ya betul, suri rumah pun boleh carum. Kalau dekat perkeso tu, Uncle Father, Trade Plate, Lori, Isuzu melaporkan diri. Pam, pam, pam. Suri rumah pun dah boleh mencarum perkeso. Apa ada masalah dia kan? Tinggal kita nak carum ataupun tidak. Cajah 78 selamat pagi. Dia memberikan selamat pagi. Okey, selamat pagi. 3.32 minit pagi waktu ini. Dan kita hentikan seketika menangis tapi bujuk hati, boleh tak? Ramai yang dah menangis tu kan, sebab kita nak layan pula koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini juga mengimbau kenangan anda. Mungkin ada yang sekitar tahun 80-an baru lahir kan. Ada yang tengah kecil lagi. Bang, saya tengah baru umur setahun bang lagu ni. Okey, tak apa, tak apa. Saya dah jenam bang tahun 80-an. Okey, kalau dah jenam dah tahu dah lagu-lagu tu kan. Mungkin kita terimbau kenangan lah. Kenangan tak semestinya kenangan kita bercinta bersama dengan kekasih, bekas kekasih dan sebagainya kan. Kenangan itu kadang-kadang kita terimbau, kita teringat kawan-kawan lama kita yang sama-sama membesar dengan kita. Mana dia sekarang kan? Dah lama tak jumpa. Mana si polan-si polan ni kan? Ini 67 hadir dari CCM. Jom terus layan lagu yang pertama. Ini lagu dalam filem Marah-Marah Sayang. Tajuk lagunya juga Marah-Marah Sayang. Liza Abdullah, Ibu Saiful, Koni, Isma Hadil dan juga Syafriza. Menerusi lagu ini, terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu. Mantap terus sampai pukul 6 pagi.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: oleh Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di

Kujitan, Allahyarham Datuk Esatan, diri oleh Harun Abdul Majid, Black Dog pun kan, dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza lah ya. Dari segi kehidupan juga turut berbeza. Dari segi, yalah betul lah, kehidupan sangat-sangat berbeza. Zaman-zaman dulu tahun 80-an, apa yang kita pakai? Mana kita ada telefon pintar kan? Telefon bimbit ke? Ataupun handphone ke? Tak ada. Dulu pakai public phone ataupun telefon awam. Beratur masing-masing. Cepatlah, saya pun nak guna juga. Cepatlah kan. Member pula tengah bergayut. Telefon makwa baru je nak bersayang-sayang dekat telefon tu. Kita pula, cepatlah. Sangat-sangat berbeza lah. Zaman dulu kita tulis surat kan. Apatah lagi bercinta jarak jauh. Itu lagi lah. Perlukan apa dia? Perlukan sangat-sangat kepercayaan. Itu lagi bahaya. Zaman dulu bercinta memang tulis surat. Lagi-lagi jarak jauh.

Okey, 41 minit pagi. Jangan lupa tonton bola sepak bola dunia di saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM. Perlawanan telah pun bermula antara Ecuador dan juga Jerman dalam kumpulan E. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan E, Curacao akan turun menentang Ivory Coast, juga sedang berlangsung pada waktu ini ya. Mana satu pasukan pilihan anda? Ada yang pilih Jerman, ada yang pilih Ecuador, ada yang pilih Curacao. Tapi kalau saya pilih perlawanan pagi nanti, 7 pagi, Jepun akan turun menentang Sweden. Itu pasukan pilihan saya sebab di Asia kan. Kita kena sokong pasukan Asia kita. Semua okey lagi, semua okey. Kalau okey, sabar-sabar. Ada yang tengah bersedih waktu ini, sabarlah kan. Kita selalu pesan untuk diri kita sendiri kan. Kita harus jadi orang yang lebih sabar, ikhlas, apa lagi, lebih kuat untuk semua yang terjadi kan. Apa saja yang terjadi itu bukan kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk kita mengelak. Ianya boleh berlaku bila-bila masa saja. Jadi ego dan juga emosi harus kita kurangkan. Kita kena sentiasa berfikiran positif. Tapi ada juga bila kita apa, emosi kan. Emosi ni kadang-kadang datang, dia tak boleh nak kawal tau. Ada juga, ada. Tapi cubalah kawal, cubalah ya. Yang paling penting kita tak sakitkan hati orang lain. Jangan jadi orang yang iri hati dan juga dengki dengan orang lain. Kita belajar jadi pemaaf. Okey, selamat pagi. Kiala Hasdi dari Brunei. Mantap. Kak Ia atau E official dia bagi horn dekat saya. Pam pam pam. Mantap. Tazali Azlina Bansu Putri, Nora Kaliza. Kita ada pakcik kau. Pakcik kau ada. Waduh, 68 Sidah Muhammad Azizul. Siapa lagi? Rahimah Seha, Nurul Aini, Remy 78, Lina Azlina Sudi. Kita ada Rin juga turut hadir. Iris Chome, Iris Chome pun hadir ya. Agent White Gluten Horse. Kita ada Syidah, Eilish Lala, Guna Memerindu. Kita ada Rose, pencipta Gedamayan, Idah Khairi yang hadir daripada Pasir Mas ataupun Gold Sand. Dulu dia duduk UK, sekarang dia dah pindah Pasir Mas. Okey, mantap. Razali Muhammad juga turut hadir, Masturah juga turut bersama-sama ya. Okey, jom sambung, kita sambung lagu-lagu menangis tepi bujuk kaca sebab lagu koleksi 80-an kita dah habis tadi kan. Menerusi lagu dulu dan sekarang. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi seperti biasa, waktu ini kita terbang seketika ke mana? Ke Bollywood. Menerusi lagu ini, lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Kumar Sanu. Menerusi lagunya Kahin Piar Na Hujaye.

0: meraih Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan, Allahyarham Salim. Bersama dengan kumpulan Iklim Patah Rantik di Cermin Usia. Lagu ini membawa kita ke 4.35 minit pagi. Sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mungkin ada yang tak sempat nak tengok perlawanan di awal pagi ini, seawal jam 4 pagi tadi. Masih lagi separuh masa pertama, pertemuan antara Jerman dan juga Ecuador memasuki minit ke-35. Satu perlawanan yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk ditonton sebenarnya. Setakat ini keputusannya masih lagi satu sama. Gol Jerman pada minit kedua oleh Leroy Sane. Namun Ecuador tak tunggu lama. Pada minit ke-9, Nelson Angulo menyamakan kedudukan. Kalau kita tengok statistik perlawanan pun, seakan-seakan kata orang tu seimbang lah. Tak jauh sangat penguasaannya. Penguasaan Ecuador 44%, Jerman pula 56%. Kira tak jauh lah tu kan. Memang kata orang tu satu perlawanan yang sangat-sangat menarik untuk ditonton. Ada satu lagi perlawanan yang disiarkan di menerusi RTM. Curacao 0, Ivory Coast 1. Pada minit ke-7, Nicolas Pepe menjaringkan gol. Dua perlawanan yang sedang berlangsung pada waktu ini. Kalau anda berkesempatan, bolehlah tonton di saluran sukan TV RTM dan juga saluran TV OK. Secara keseluruhannya 104 perlawanan kami bawakan untuk anda. Okey, geng-geng berhantu semua okey ya. Yang memandu dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai tu, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau rasa sangat-sangat mengantuk, tapi saya percaya pada waktu beginilah mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi rehatkan mata anda, cari kawasan rehat dan rawat R&R, tidur seketika. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui. Slam dengan Buat Seorang Kekasih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: Kami Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Graviti dengan Kasih di Rundung Mega. Menutup tirai untuk menangis tepi bujukatil 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun. Bangun dengan penuh rasa semangat lah ya. Jangan sedih-sedih. Ada yang bersedih resah semenjak malam tadi kan. Kenapa resah, kenapa bersedih? Katanya layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Memang tak relax. Tapi itulah kehidupan kan. Ada sedih, ada gembira, ada ketawa, ada menangis. Dan hidup ini pastinya tidak menjanjikan kemudahan ataupun mudah. Hidup ini sangat-sangat keras sebenarnya. Perlukan perjuangan, perlukan apa saja untuk kita bertahan. Tapi yang paling penting, jangan kita menyesal apabila kita melalui kesusahan tau. Jangan kita pernah menyesal. Kerana di sebalik kesusahan itu, ada manfaat di sebaliknya. InsyaAllah, mudah-mudahan ada rahmat Allah SWT. Jadi jangan pernah menyesal kepada mereka yang pernah mengalami kesusahan ataupun sedang mengalami kesusahan pada waktu ini ya. Kadang-kadang kita sebenarnya tak sedar. Kita sememangnya memang tak sedar. Kebanyakannya memang tak sedar. Tak sedar yang bahawa di sebalik kesusahan itu ada manfaatnya. Okey. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu surat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 minit pagi tadi. Labuan juga telah pun masuk 4.54 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53. Kuala Terengganu 5.43. Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.45, Johor Bahru Johor 5.47, Bandar Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.54, Alustar Kedah 5.52, manakala Kangar Perlis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5.15 minit pagi seperti biasa. Jangan ketinggalan, kita dengarkan sama-sama dengarkan raudah yang telah disediakan oleh berdebitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mazan dengan tajuknya untuk hari ini adalah Sifat Terpuji dan juga Benar bahagian yang terakhir dan dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ini lagu-lagu yang mendamaikanlah jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu yang dengan hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga anda terhibur untuk di jam yang terakhir sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya J.S. Kevin, ekspedisi dengan hentian ini. Hentian kita di mana? Sudah tentunya di dunia ini. Di sinilah kawasan rehat dan rawat kita, R&R, sebelum kita menuju perjalanan yang sebenar-benarnya. Jadi terus layan GBH.

para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam, ada riwayat mengatakan bahawasanya ayahnya, ayah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam adalah pengukir berhala. Diceritakan. Dan ada sebahagian daripada ulama kata ianya sabit. Betul ada kisah yang sumbang itu. Tapi ada sebahagian ulama menolak. Tetapi sambungan daripada kisah itu, ayahnya sebagai pengukir berhala, sambungan daripada kisah itu. Kalau part ayahnya sebagai berhala, ada ulama yang terima kata ayahnya pengukir berhala, ada yang tak terima, yang tolak. Tapi yang selepas daripada itu, dia kata Nabi Ibrahim tolong ayah dia jual patung berhala, itu tak mungkin datang daripada Nabi SAW. Kerana jual berhala, jual itu sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, maksudnya redha dengan kekufuran. Tak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Sebab tu daripada part Nabi Ibrahim bantu ayahnya jual berhala, mungkin tuan-tuan yang rajin membaca banyak-banyak dengan kisah-kisah para Nabi ini, mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim AS awalnya membantu ayahnya menjual berhala itu tak betul. Itu tak relate. Sebab ia tidak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Kerana para Nabi ini, kata mereka yang disebutkan tadi, menjadi kewajipan para-para Nabi itu untuk terpelihara ia daripada kekufuran ataupun dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada sebelum kenabian ataupun selepas daripada kenabian. Kalau jual patung berhala, redha pada kekafiran dan ia adalah kufur. Maka tak mungkin Nabi SAW, di antaranya Nabi Ibrahim AS, akan melakukan perbuatan yang seumpama dengan itu. Wa yajuzu alaihim ma siwa zalika minal ma'asi. Tetapi kemungkinan berlaku ke atas mereka itu yang selain daripada itu, daripada perkara-perkara yang kita sebut sebagai kesilapan tadi. Lakin yunabbahuna fawran. Tetapi diberikan peringatan segera agar qabla an yaqtadiya bihim, supaya tidak diikuti. Macam contohnya ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta agar si pembunuh Hamzah ni jangan ada di hadapan aku. Sebab kalau kata berlaku macam tu, nanti para sahabat lain pun macam tu juga. Bila orang tu datang di hadapan sahabat yang lain pun, sahabat-sahabat pun akan palingkan wajah daripada orang ni. Maka diberikan peringatan segera, datang malaikat Jibril alaihi salam terus bagi peringatan. Assalamu alaikum rabbak, Allah Ta'ala sampaikan salam kepada mu, Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang berikan keampunan? Nabi kata bahkan Allah yang berikan keampunan. Dia kata Allah Ta'ala dah terima dah taubat dia, kenapa kamu palingkan wajah kamu daripada dia? Supaya tak diikuti oleh para sahabat yang lain. Famin huna yu'lam an-nubuwata la tasihhu li ikhwati Yusuf alladhina fa'alu tilkal afa'il al-khasisah wa hum man siwa binyamin wal asbat allazi unzila alaihimul wahyu hum man nubbi'a min zurriyyatihim. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, maka daripada sini, daripada perkara yang disebutkan tadi bahawasanya para nabi itu mustahil ke atas mereka itu berdusta, mustahil ke atas mereka itu khianat, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat razalah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat al-jubun, pengecut dan sebagainya lagi, maka dia kata daripada apa yang disebutkan dalam kalimah-kalimah sebelum ini, dalam perbincangan sebelum ini, ketahuilah bahawasanya kenabian la tasihhu li ikhwati Yusuf. Kenabian tidak sah bagi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Alladzina, yang mana fa'alu tilkal afa'il al-khasisah, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku. Wahum man siwa binyamin, dan mereka itu yang dimaksudkan adalah yang selain daripada Bunyamin. Di mana yang kita tahu Nabi Yusuf alaihi salam dia ada adik beradik dia, 10 adik beradik ni, yang telah melakukan perbuatan di mana mereka telah ambil Nabi Yusuf, minta daripada ayahnya Nabi Yaqub alaihi salam nak bawa adik dia pergi. Ini cerita secara ringkasnya lah. Nak bawa adik dia pergi untuk bernuzah, untuk bersiar-siar. Dan ketika itu mereka tak bunuh Yusuf, cuma mereka baling dalam pergi. Kemudian mereka ambil baju dia, mereka cari-carikan, lalu diletakkan darah. Kemudian mereka balik kepada ayah mereka, mereka tipu ayah mereka. Mereka kata sesungguhnya Yusuf dah dimakan oleh serigala. Minta maaf lah sebab kami tak dapat jaga dia, lebih kurang gitulah. Jadi ada berlaku perbuatan-perbuatan yang
merendahkan diri si pelaku, di antaranya berdosa pada ayah dia, di antaranya buang adik dia, adik sendiri, adik kandung, dan di antaranya ketika mana mereka pergi ke Mesir. Cerita yang panjang kisah perjalanan Nabi Yusuf AS ni. Ketika mana Nabi Yusuf dilantik menjadi pemerintah di Mesir, mereka datang nak minta bantuan. Masa datang tu, diorang tak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta agar dibawa Bunyamin. Saya cuba ringkaskan cerita ni. Ya, bawa Bunyamin. Jadi mereka kata, ayah kami takkan bagi, sebab dulu adik-beradik kami ada seorang dah yang kami terlepas pandang. Jadi Nabi Yusuf bagi, bagi kepada dia baju. Pada mereka bawa baju ni bagi kepada ayah dia, Nabi Yaakob AS. Jadi bila bawa kepada dia baju tu, Nabi Yaakob AS kata kepada anak-anak dia yang lain ni, yang adik-beradik Nabi Yusuf AS ni, dia kata, sungguhnya aku tercium bauan Yusuf AS. Jadi apa kata mereka kepada Nabi Yaakob AS? Anak-anak dia kata apa kat ayah yang kat Nabi Yaakob AS? Sesungguhnya kami melihat kamu berada dalam kesesatan lagi, tak habis lagi. Yusuf mati lama lah. Jadi percakapan itu merendahkan diri si pelaku. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan perintah Tuhanmu supaya jangan kamu menyembah melainkan kepada Allah. Dan yang kedua, perintah Allah yang terbesar selepas daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada ibu bapa. Dia masih bohong lagi, dia masih lagi cakap, bahkan dia kata ayah dia sesat apabila kata dia tercium bauan Yusuf alaihi salam. Jadi dia kata di sini, daripada apa yang kita bincangkan tadi, ketahuilah bahawasanya kenabian itu tidak mungkin berlaku kepada saudara-saudara Nabi Yusuf AS. Dan yang dimaksudkan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf AS itu adalah yang selain daripada Bunyamin. Sebab Bunyamin tak terlibat dalam perbuatan mereka adik-adik-beradik ini. Sebab ada sebahagian daripada orang, dia kata adik-beradik Nabi Yusuf ni ada yang bertaubat dan akhirnya jadi Nabi. Di situ dia kata, maka ketahuilah bahawasanya tak mungkin mereka ini akan jadi nabi. Yang mana mereka itu alladzina fa'aluna tilka fa'alu tilkal afa'il al-khasisah. Yang mana mereka itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang khasisah, yang merendahkan diri si pelakunya. Wal asbatu allazi unzila alaihimul wahyu. Dan ketahuilah bahawa dalam Quran Allah Taala cerita mengenai bahawasanya Nabi Yaakob alaihi salam diturunkan pada keturunan-keturunannya wahyu, juga dijadikan menjadi nabi. Bagi kita maklum, daripada keturunan Nabi Yaakob alaihi salam ni ramai yang telah menjadi nabi. Dia kata yang dimaksudkan dengan ayat Quran yang disebutkan dalam Quran tu al-asbat sebagai keturunan itu, ianya bukan pada adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan hanya mungkin berlaku kepada Nabi Yusuf, memang dia nabi lah, Bunyamin. Dan begitu juga dengan, dia kata apa, yang disebutkan di situ adalah hum man nubbi'a min zurriyatihim. Tetapi yang dimaksudkan sebagai keturunan Yaakob yang juga menjadi nabi, yang banyak jadi nabi ini adalah mereka yang nubbi'a, yang lahir daripada zuriat, anak-anak Yaakob. Bukan daripada anak-anak Yaakob yang merupakan adik-beradik Nabi Yusuf AS, kerana sesungguhnya mereka itu disebabkan perbuatan mereka yang khasisah, yang telah merendahkan perilaku mereka itu, menyebabkan mereka itu tidak layak menjadi nabi. Sebab para nabi ini terpelihara ia sebelum, semasa dan selepas. Jadi bila mereka buat tu, mereka dah menjauhkan diri mereka daripada kemungkinan untuk menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sudah sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu kesimpulan sebelum kita tutup, saya ulang balik. Yang pertama sekali, disebutkan bahawasanya para nabi itu mereka bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Mereka bersifat dengan amanah, maka mustahil ke atas mereka itu khianat. Mereka bersifat dengan fatanah, bijaksana, maka mustahil ke atas mereka itu jenis orang yang lembab, lambat faham. Tanya 3-4 kali pun, kadang-kadang kita kata bahasa yang mungkin kasar, kita kata terlepas-lepas dan sebagainya. Tak mungkin berlaku pada para nabi. Dan mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat rozalah, melihat kepada perempuan dengan pandangan syahwat. Mustahil mereka itu bersifat dengan sifat-sifat pengecut dan keseluruhan yang akan menyebabkan orang menolak dakwah mereka. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ceritakan dalam beberapa hadis. Di antaranya satu hadis Nabi sebut, aku diberikan 5 kelebihan berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumku. Ada Nabi sebut. Ada riwayat lain kata, aku diberikan beberapa kelebihan berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumku. Di antaranya yang Nabi SAW sebut, apa yang diberikan kepada aku adalah apabila aku keluar untuk berperang, aku telah digeruni sejauh daripada aku keluar. Apabila kaum Quraisy, kaum kafir-kafir Quraisy ketika itu mendengar dalam peperangan pada kali ini Nabi Muhammad SAW akan masuk sendiri, maka mereka gentar, mereka takut. Nabi kata itu di antara kelebihan yang diberikan kepada aku berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi SAW, diberikan kepadanya kelebihan berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Kata baginda Rasulullah, Nabi-Nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya masing-masing, tetapi aku diutuskan kepada keseluruhan alam, pada semua yang terdiri daripada kalangan manusia dan jin, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan yang diberikan kepadanya berbanding dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya, di antaranya pada Nabi-Nabi sebelumnya, apabila mereka nak melakukan ibadat, mereka mesti kerjakan di tempat yang dikhususkan. Yang macam kita sebut masjid lah, kita sekarang masjid lah, tempat khusus. Mereka ada nama khusus, lusawmi' as-sawami' masjid, masajid. Dia orang tak panggil masjid. Sebab masjid ni, daripada sudut ta'rif, masjid para hadirin tuan-tuan dan puan, untuk ulangan, untuk ingatan kita bersama, belum ni saya dah sebut dah. Masjid ni hanya dikhususkan untuk tempat menyembah Allah Ta'ala yang didirikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kalimah masjid adalah kalimah syarak. Kalimah masjid adalah kalimah syarak. Ada tuan-tuan guru tegur, jangan diletakkan dekat depan pintu. Ada sebahagian daripada masjid, sini tak ada lah, masjid ada sebahagian masjid, tempat untuk menyembah Allah Ta'ala sahaja.

0: takdirku.
1: Kami kasih dengan pergi selamanya. Bila dah pergi selamanya, apa yang terjadi pada diri kita? Sudah pastinya rindu. Rindu yang tidak berpenghujung. Itu rindu yang paling menyakitkan. Lagu itu membawa kita ke 5.40 minit pagi. 20 minit lagi bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 6 pagi nanti jangan lupa terus bersama dengan National FM. Kami bawakan kepada anda 3 suara pula menerusi National Pagi. 6 pagi hingga 10 pagi. Pelbagai perkongsian menarik termasuk cerita-cerita bola pun kawan-kawan saya. 3 suara akan bersama-sama dengan anda. Perlawanan semakin menarik sebenarnya. Ecuador baru saja menjaringkan gol. Dan kini Ecuador mendahului Jerman dengan 2-1. Minit ke-77. Namun begitu, Ecuador mengharapkan satu lagi perlawanan dalam kumpulan E juga. Mengharapkan Curaçao boleh menewaskan Ivory Coast. Tetapi ketika ini, Ivory Coast mendahului Curaçao dengan 2-0. Kalau diikutkan kedudukan dalam kumpulan E lah, ketika ini lah, Jerman dengan 6 mata, Ecuador dengan 4 mata, Ivory Coast dengan 6 mata. Tapi kalau Jerman kalah sekalipun dalam perlawanan ini, jangan risau ni penyokong-penyokong Jerman, kerana Jerman telah pun layak ke pusingan seterusnya. Ya, okey, GK Merhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas laporan diri anda pada saya. Terima kasih teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri, kerana siaran RTM Negeri akan saya pulangkan. Saya pinjam frekuensi mereka sampai pukul 6 pagi. Sebab rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia, juga di RTM Daerah telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Jadi selamat berpuasa juga untuk anda yang berpuasa hari ini. Puasa Ashura namanya, puasa sunat Ashura. Untuk 10 Muharram. Jadi kita sama-samalah menghayati makna Ashura. Jadi kalau nak tahu menghayati makna Ashura tu, jangan lupa terus bersama dengan Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi. Akan bersama dengan tetamu kita, Ustaz Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, iaitu penolong pengarah kanan Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi apakah maksud Ashura? Bila sebut saja Ashura, apa yang terlintas di fikiran anda? Adakah tentang puasa sunat, kisah Nabi Musa AS, bubuk Ashura, ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa bersejarah pada 10 Muharram? Jadi sama-sama dengarkan nanti Alpha 2.0 10.30 minit pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hormatilah kawan-kawan kita semua. Jangan gaduh-gaduh, hidup dalam Malaysia ni. Jadi kita terus bersatu padu dalam memastikan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita akan terus terpelihara. Dan sama-sama kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan pada anda. Dalam hidup ini kita perlu bersabar, walau apa jua dalam keadaannya, ya? Kerana sabar itu walaupun mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Bila orang pujuk kita untuk bersabar, sejuk rasa hati dan jiwa kita, kan? Tetapi terlalu susah untuk kita pujuk diri kita sendiri supaya bersabar, kerana kita perlu ada kekuatan untuk mewujudkannya. Pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. DJ Hujung Minggu. Ya, kembali untuk anda yang pastinya hari ini hari Jumaat, 26 Jun 2026. 10 Muharram 1448 Hijrah. Hari ini 26-6-26. Oh Allah, apa nak kata. Okey, baik, bersama dengan Yaya kembali untuk ceria pagi edisi hari ini. Dan pastinya sampai pukul 11 pagi nanti. Jangan tukar frekuensi anda ya, kekalkan di 104.8. Dan jangan lupa untuk muat turun RTM klik. Okey, betul-betul percuma. Okey, makan bola, tidur bola. Tu dia. Masih lagi ya dengan Piala Dunia 2026, lambat lagi nak habis. Okey. Dan juga pastinya berita-berita yang kami akan kongsikan dengan anda setiap hari mengenai bola. Jadi anda kena dengarkan kami. Okey, 13 jam setiap hari. 6 pagi hingga pukul 7 malam. Okay? Dan terima kasih kepada rakan setugas di Nasional FM yang telah bersama dengan anda malam tadi pukul 7 malam sampailah pukul 6 pagi. Begitu. Okay? 6 pagi kita ambil balik. Dan sekarang ni tengah berlangsungnya yang mana siaran langsung ya Piala Dunia FIFA 2026 di TV Sukan Plus dan juga TV OK. Okay, dan anda boleh saksikan juga di RTM Click. Okay, Jerman lawan Ecuador. Okay, satu sama. Dan jangan lupa terus sorakan, satu jiwa sejuta sorakan. Begitu. Okay, untuk panduan serta makluman kepada para muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat subuh sebentar tadi adalah pada pukul 5.54 minit pagi. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh. Okay.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah

0: Assalamualaikum.
1: Kami
0: Al Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang rasa nak melaksanakan ibadat ini sepanjang hidup. Tapi tuan-tuan, sayangnya kita tak tahu apa yang kita nak buat. Setiap ibadat ini kalau kita laksanakan tanpa mengetahui asas-asas agama, Allah Ta'ala kata ibadat itu, ataupun ulama fiqah kata, tidak diterima oleh Allah. Macam mana kita nak ibadat kepada Allah sedangkan kita tak tahu apa yang kita buat? Jadi kat sini ilmu akan membimbing kita untuk melaksanakan amal ataupun ibadat. Apa sekali kebaikan sekalipun, apa kebaikan pun yang kita nak buat, pastikan kita nak kena tahu apa yang kita buat. Nah, contoh kita nak solat lebih-lebih lagi lah. Kalau kita nak beri amal jariah kepada orang lain pun, kita kena tahu juga apa benda yang kita nak laksanakan. Nah, apa kata riwayat Ahmad? Riwayat Ibn Majah kata, al-ilmu indama yuf'alu bih. Maksud daripada riwayat ini, ilmu sebenar adalah apabila diamalkan. Ilmu kalau kita tahu saja, kalau kita tak diamalkan, tak dikatakan ilmu. Nah, serba sedikit yang kita tahu, kita amalkan. Itu lebih bagus, lebih baik daripada orang yang banyak mempunyai ilmu pengetahuan tetapi tidak diamalkan apa yang dia tahu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ilmu walaupun tahu sikit, kita laksanakan, kita amalkan, barulah ilmu itu akan menjadi manfaat untuk saya dan untuk tuan-tuan dan untuk semua apabila kita amalkan. Ilmu nak amal, bukan kita nak tahu semata-mata. Mana? Apa kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, wallazina yatluna kitaballah wa aqamussalah. Allah Taala kata, orang yang membaca kitab Allah, membaca kitab Allah dan juga melaksanakan solat. Nah, bila dia tahu, barulah solat itu akan sempurna. Kerana dia buat ibadat disebabkan dia tahu, bukan dia buat ibadat tanpa dia ikut orang semata-mata, ataupun dia nak ikut orang semata-mata sedangkan dia tak tahu apa pun. Nah, mudah-mudahan insya-Allah kita pun tahu kehebatan ilmu ini. Kalau kita ibadat, buat ibadat tanpa ilmu, memang kita tak ada apa-apa faedah untuk diri sendiri. Apa kata tentang hadis ini? Ilmu tanpa amal tidak memberikan apa-apa faedah. Orang berilmu adalah pertikalkan ataupun praktikalkan ilmu itu di dalam kehidupan kita. Itulah ilmu membimbing untuk melaksanakan amal. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita belajar ilmu dan juga amal dan juga sampaikan kepada orang lain insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf min wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi, damut ala ardi. Baruh fana, yani bamut kula.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

0: This is Radio Malaysia Langkawi FM. Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Radio Malaysia Langkawi FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minda positif bertemu lagi. Pada kali ini saya Ustaz Kazim Elias akan membawakan kepada anda satu perangai manusia kan, suka meminjam. Orang kita kata suka minjam, suka berhutang. Suka berhutang tak apa Ustaz. Oi, hutang tak reti nak bayar ni. Tu yang mak ngah melah marah tengah ni Ustaz. Oi, rasa tak tahu asal dia main hutang. Asal hutang tu dia main lah Ustaz. Oi, ini perangai setengah daripada kita. Waktu dapat gaji ni ambil action ke main. Main tengah bulan, main hujung bulan, main duduk berdempek dengan kita. Mailah duk merendek dengan kita ni lah, buat muka toya dengan kita ni, nak pinjam duit hak dulu pun tak bayar lagi hutang Ustaz. Oi, jadi kita nak buat macam mana Ustaz? Orang lagu ni bila sebut macam ni, tuan-tuan yang saya hormati, kita positifkan ya, kita positifkan diri kita. Memang ada orang yang memang suka berhutang, memang perangai dia ialah suka berhutang. Yang kedua, bila sekali kita bagi pada dia, kita bagi hutang pada dia dan dia tak bayar hutang pada kita, simpan. Sebab itu ingat, tulis hutang-hutang ni. Bila dia tak bayar, dia tak ingat, tuan-tuan cuma perlu ungkitkan balik. Macam mana aku nak bagi hutang kat hang? Hutang lepas hari puan tak bayar lagi. InsyaAllah tuan-tuan, dia takkan lagi minta hutang pada kita. Yang ketiganya, kita doakan kepada dia supaya dia dimurahkan rezeki, supaya dia dapat membayar hutang-hutang kita dan hutang-hutang orang lain. Yang keempat, tuan-tuan, kita tolong orang macam ini. Mungkin dia tidak reti menguruskan keuangan dia, dia tidak pandai menguruskan keuangan dia sehingga dia menyusahkan orang lain. Dan bagi yang suka berhutang, ingat, kalau anda suka berhutang dan tak pandai bayar hutang, anda adalah orang yang tidak digemari di dalam kelompok kawan-kawan dan masyarakat anda. Jadi pandai-pandailah menggunakan wang, pandai-pandailah menguruskan wang. Janganlah asyik berhutang, dan kalau nak berhutang pun bayarlah. Jangan tak bayar-bayar. Tepati janji anda untuk bayar hutang. Jangan dibeban dan dikejar dek hutang. Tidur malam tak boleh bang. Kita jumpa lagi. Salam daripada saya Ustaz Kazim Elias, minda positif.
2: Minda positif ini disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Elias untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, waktu sekarang 6.33 minit pagi. Masih bersama dengan Yaya sampai pukul 11 pagi nanti. Jangan tukar frekuensi anda. Kekalkan di 104.8. Okey, hari ini hari Jumaat 26 Jun 2026. 10 Muharram 1448 Hijrah. Hari ini pun ramai orang buat kenuri, you know? Hari Jumaat, Sabtu cuti di Langkawi ni. Jadi banyak kenuri. Terima kasih yang mana yang menjemput. InsyaAllah kalau sempat kita pi. Kalau tak dan tak payah. Okey, baik. Dan tinjauan cuaca menunjukkan hari ini yang mana hari Jumaat ni. Okey, waktu pagi ribut petir di beberapa tempat. Petang ribut petir di kebanyakan tempat. Waktu malam tiada hujan, suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Itu dia. Untuk Pulau Langkawi, dan pastikan anda sentiasalah berwaspada, beringat orang kata. Dan juga kalau kata contoh menunggang motosikal, berhati-hati. Jangan lupa pakai topi keledar dan juga jangan lupa ya, periksa kenderaan anda sebelum anda keluar rumah. Ataupun nak pergi mana-mana lah, periksa dulu brake, tyre, apa lagi, handle dan semualah kan, berkenaan dengan kenderaan yang anda bakal naiki. Kalau motor tu macam tu lah, kena pakailah kan topi keledar. Dan juga untuk kereta, jangan lupa pakai tali pinggang keledar. Dan juga jangan lupa yang paling penting sebenarnya juga adalah bagi signal, no? Bagi lampu isyarat kalau anda nak membelok ke kanan ke, ke kiri ke. Okey, jadi itu dia pesanan. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Saat lagi saya nak kongsi untuk recap peristiwa yang dimaknai di Berita Harian Online pukul 7 pagi. Utama jam 7 pagi akan disambung siar dari Nasional FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kederasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Ceria pagi.

demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
1: Dalam beritu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
0: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
1: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
2: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
1: Dalam beritu, Dato' Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat, sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricula selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liqao Sane sebelum Nilsson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Keputusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol soal minit ketiga dijaringkan Ilis Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England, Eberechi Eze. The Three Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey ahad ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitude 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya untukmu. Okey, ya, tadi telah disiarkan lagu dari Andy Bernadette, Aku Nak Kahwin. Nak cepat nikah. Begitu. Okey, apa pun kepada anda yang nak kahwin hari ini, nak akad nikah kan, selamat pengantin baru. Semoga dipermudahkanlah kan urusan anda tu daripada mula rancangan sampailah berlangsungnya majlis akad nikah dan sampailah ke majlis kenduri. Mana tahu kan, ada yang akad nikah saja, ada yang nak kenduri buat pelamin semua. Okey, kita doakan semoga selamatlah semuanya. Okey, dan doa kami juga di sini untuk anda yang naik pelamin dan nak naik pelamin, semoga di kekalkanlah ya hubungan suami isteri tu hingga ke jannah, insyaallah. Okey, selamat untuk menempuh alam baru, alam perkahwinan yang serba mencabar. Tapi apa pun, sentiasalah ya, sentiasa bertimbang rasa, bertolak ansur. Nah, dan juga yang pentingnya adalah tanggungjawab masing-masing. Itu dia. Okey. Dan juga jangan orang kata miscommunication. Komunikasi tu penting. Okey, sentiasalah bersembang-sembang, bercakap, okey, berdua kan. Dan juga pupuklah rasa cinta tu daripada mula-mula kahwin sampai bila-bila. Okey. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Dan juga saya nak kongsi satu lagi sebelum tu, yang mana RTM ya mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp. Itu dia. Okey?
1: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur? Jangan lepaskan sorotan detik-detik paling mendebarkan Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ooh la la. Ceria pagi.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Ceria pagi, activate, ekspresi. Ceria pagi.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Ramai kadang-kadang ibu dan ayah yang risaukan anak yang lambat bercakap ataupun bila anak tak bercakap dengan fasih, mungkin ada pelat dan sebagainya. Ini bukan kepakaran Mama Tia. Biasanya ini adalah pakar speech therapist, mereka yang terapi dalam pertuturan untuk anak-anak. Tapi Mama Tia nak beri beberapa cadangan yang kita boleh lakukan untuk anak-anak seawal usia untuk bantu mereka membentuk keupayaan pertuturan sebaik yang mungkin. Yang pertama sekali, seawal usia bayi, anak ini mendengar. Melalui pendengaran, mereka sedang serap apa yang orang sebutkan di keliling mereka. Bukan dengan kefahaman dahulu, tetapi bahasa yang mereka dengarkan. Jadi nombor satu, kita wujudkan suasana di sekeliling anak-anak kita dengan bahasa yang kaya, bahasa yang indah, bahasa yang betul, bahasa yang cantik yang anak-anak kita dengarkan. Kemudian, nombor dua, daripada kecil ini, kita dah tunjuk anak-anak ni, ajarkan mereka perkataan ataupun vocabulary. So, contohnya kalau ada anak kecil yang belum lagi bertutur, kita tunjuk pensel, buku, awan, langit, perbanyakkan mereka punya vocabulary. InsyaAllah, itu caranya untuk membuka kepada mereka faham tentang bahasa dan alam sekeliling mereka ini, semuanya ada nama. Dan ibu dan ayah, adik beradik dan sebagainya, kita banyak membaca kepada anak-anak kerana melalui pembacaan, ayat-ayat yang terbentuk itu sebenarnya cantik dan indah. Dan yakinlah, apabila kita dedahkan anak-anak ini kepada suasana bahasa yang cantik, tunjukkan mereka tentang keindahan pembacaan dan juga kurangkan sebanyaknya kalau boleh tidak ada pendedahan kepada gadget yang tidak terkawal kepada anak ni, kerana mereka akan membantutkan proses untuk memahami bahasa tu, kerana apa kesannya penontonan gadget dan sebagainya kepada otak mereka. Jadi insyaAllah, jom kita mulakan dengan anak-anak yang kecil. Dah besar, dah pandai bercakap pun, dah umur 3 tahun ke atas pun, banyakkan guna bahasa yang baik, indah. Dan yang penting bukan bahasa sahaja, apa yang disebutkan tu, apa yang kita latih dalam anak-anak, kita sebut tak? Contoh sebagai orang Islam, alhamdulillah, kalimah la ilaha illallah, syukur, terima kasih, rezeki, Allah maha baik, Allah maha kaya, Allah mencipta. Ini semua kita selitkan dan elakkan mengumpat, mengutuk, mengkritik, memberi statement ataupun kenyataan-kenyataan yang tidak baik, memaki hamun dan sebagainya. Walaupun kita tak buat dekat anak, anak dengar, belajar dan mereka proses benda tu, mungkin ingat itulah realiti saya. So kita latih dengan diri kita, suasana di rumah biar indah kata-katanya insyaAllah, dan anak-anak ini biasa menyebutkan perkataan yang baik dan apa yang mereka sebut kepada orang lain tu yang baik-baik, supaya bila anak ni terbiasa dengan benda-benda yang baik, kata-kata yang baik, insyaAllah bila mereka terdedah dengan perkara yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik, mereka tahu tak selesa, ini bukan yang saya suka. Saya suka kepada yang baik, positif dan indah. Dan yang paling penting sebagai orang Islam, macam Mama Tia sebutkan tadi, sentiasa banyakkan doa dan apa, pujian-pujian terhadap Allah, zikrullah dan sebagainya, kerana itulah asas kepada kehidupan kita insyaAllah. Kita bertemu lagi insyaAllah. Ingat ya ibu dan ayah, be hopeful and choose moderation, iaitu berharap, sentiasa ada harapan dalam mendidik anak-anak dan pilih jalan yang tengah. Semoga kita mendapat barakah. Assalamualaikum.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 7.41 minit pagi jam yang kedua untuk Ceria Pagi. Edisi hari ini hari Jumaat 26 Jun 2026. 10 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Dan juga yang pastinya hari ini hari yang sangat istimewa. Okey, hari Ashura. Dan juga yang mana anda yang memang gila bola sekarang kan, sebab berlangsungnya Piala Dunia 2026. Okey, keputusan perlawanan kumpulan E, Curaçao lawan Ivory Coast 0-2 dan Ecuador lawan Jerman 2-1. Itu dia. Okey, dan saya nak cerita nanti untuk kopi bola pagi. Okey, yang disediakan oleh Encik Fauzi, nantikan. Okey, pukul 8.05 minit pagi. Dan tinjauan cuaca di Pulau Langkawi hari ini, nampaknya waktu pagi ribut petir di beberapa tempat, waktu petang ribut petir di kebanyakan tempat, dan malam tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi. Dan anda yang mungkin nak melangkah keluar dari Langkawi, nak pergi mana-mana, boleh rujuk di Jabatan Meteorologi Malaysia untuk tinjauan cuaca di pulau, di tempat anda lah. Kalau di Pulau Langkawi pun sama juga di Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan terima kasih kepada anda yang memilih Langkawi untuk melancong. Saya nak kongsikan juga kan, setiap hari kita punya DJ pun cerita tentang Langkawi, yang mana tempat cantik, yang mana tempat menarik, dan yang mana yang sedap nak makan. Di mana jua di Pulau Langkawi ni, yang mana yang bagus kan, untuk dicadangkan kepada anda pelancong-pelancong, dan juga yang mana mungkin orang tempatan sendirilah, ada yang kadang terlepas pandang, tak tahu kan, tang mana nak makan sedap, sekali-sekali keluar kan. Dan juga kita nak kongsi jugalah banyak info lagi yang sahih hanya di RTM. Okay, ini dia Alejandro, Lady Gaga.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan, hutan hujan tropika yang menyegarkan, hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 7.57. Ha, minit pagi, 8 pagi kita ada nak tahu tak? Dan juga 8.15 minit pagi Langkawi sana sini. Sebelum itu 8.5 minit kita nak kongsi tentang kopi bola. Dan juga 8.30 minit pagi kita ada antara tajuk utama berita. 9 pagi sambung siar ke Nasional FM dari Pusat Berita RTM. Kita bawakan untuk anda berita utama jam 9 pagi. Okay? Dan juga nak maklum di mana Kuburan F pada pukul 7 pagi sedang berlangsung. Tunisia lawan Belanda dan Jepun lawan Sweden. Manakala kumpulan D 10 pagi, Turki melawan Amerika Syarikat dan juga Paraguay lawan Australia. Okay? Seterusnya waktu sekarang ya, dah dapat keputusan.

0: 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.
1: Ceria pagi.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Di dalam plan strategi RTM, mereka mahu menggunakan teknologi seperti algoritma untuk menentukan kandungan yang sesuai dengan citarasa penonton tempatan dan antarabangsa.
1: RTM 80.